0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Ya, semoga saudara gembira selalu dengan lagu-lagu yang disiarkan menerusi sajian klasik pagi ini. Terima kasih Cik OK Jalil. Terima kasih juga rakan kerabat radio klasik yang lain, Pak Usop dari Ipoh Perak. Selamat menjalankan tugas, katanya semoga tugas kita seharian dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tengah bersarapan nasi lemak dan kopi. Bagaimana dengan saudara, ambil sarapan apa pagi ini? Kalau nak bersarapan, kurangkan gula, kurangkan manis-manis, kurangkan yang masin-masin dan kurangkan juga yang lemak-lemak. Kalau lebihkan manis dalam senyuman tu tak apa. 8-6 minit pagi ketika ini, saya jenguk-jenguk siapa yang ada di Facebook Radio Klasik seketika nanti, dan saya juga nak kongsikan dengan saudara info semasa, info pagi ni dari semasa ke semasa juga. Lagu-lagu tentu saja yang sentiasa berada di hati saudara. Ini lagu daripada Aero Zaini dan Syafa, Permata Bonda. Lagu ini saudara ciptaan Dato' S. Atan, lirik oleh Dato' Muhammad Syafi'i Asnawi. Kita dengarkan lagu-lagu menggamit kenangan.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 8.35 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Masih lagi bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Baik, kepada penunggang motosikal, ada beberapa tip yang saya nak kongsikan dengan saudara. Tip berhenti di tempat teduhan motosikal di bawah jambatan. Berteduh di tempat teduhan motosikal yang disediakan. Tunggu di belakang rail penghadang tempat teduhan motosikal, ya. Dan nyalakan lampu isyarat motosikal ketika berhenti berteduh. Juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan pastikan tidak menghalang laluan utama di lebuh raya. Berehat seketika di kawasan rehat dan rawat hentian sebelah dan plaza tol yang terdekat sekiranya hujan terlalu lebat. Ini kiranya waktu hujan saudara menunggang. Gunakan tempat teduhan motosikal yang disediakan dan elakkan berhenti di lorong utama lebuh raya. Utamakan keselamatan, sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Baik, lagu ini daripada Tu Bai Tu, Aku Percaya Padamu, lagu rakaman tahun 1997. Selepas itu Menjejak Bayang-Bayang, lagu daripada Salim dan Wan. Juga kita ada lagu daripada Julie Remy, Korban Percintaan. Percayalah saudara, Radio Klasik akan sentiasa bersama-sama. Walau ketika suka duka, ketika susah senang saudara, kami tetap ada di sini mengimbau kenangan lama dan kadang-kadang kenangan itu akan membuatkan kita rasa lebih tenang dan bahagia.

Usahlah hanyut dengan kenangan-kenangan yang menyedihkan saudara, tetapi jadikanlah kenangan-kenangan itu motivasi untuk kita, semangat untuk kita mengharungi hari depan. 8.48 minit pagi dan seketika nanti pukul 9 pagi, utama 9 pagi akan ke udara dan kembali lagi selepas itu. Masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati, dari Runtuhan Cintamu, Faris.

0: Berita seterusnya. Umat Islam diingatkan sentiasa menjaga adab dan akhlak serta menjauhi perbuatan tidak bermoral, lebih-lebih lagi di rumah ibadat seperti masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, masjid dan surau merupakan tempat suci yang perlu dihormati serta dipelihara kesuciannya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai kes bekas siak dan seorang pekerja pembersihan didakwa cuba melakukan persetubuhan haram di bilik pengurusan jenazah sebuah masjid di Bukit Piatu, Melaka baru-baru ini. Bantuan guaman terus disediakan kepada wanita kurang berkemampuan termasuk ibu tunggal dan tiada pekerjaan menerusi peruntukan belanjawan akan datang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri memberitahu bantuan itu merangkumi khidmat guaman bagi kes perkahwinan dan perceraian secara sivil maupun syariah.
1: Kita tidak mahu wanita membiarkan dirinya menjadi mangsa. Sebab itu kita sentiasa ada program-program advokasi ya, untuk memberi penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
0: Dato' Sri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di Jajarkot Barat, Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi dan waktu sekarang sudah pun 9.16 minit pagi. Ada banyak waktu lagi untuk saya terus bersama-sama menemani saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Baik, yang berada di atas jalan raya ketika ini, dari mana nak ke mana agaknya, kami doakan semoga sampai dengan selamat ke tempat yang dituju. Tapi ada sesuatu yang istimewa yang saya nak kongsikan sedikit dengan saudara, berkenaan dengan seorang pemandu teksi. Di tengah-tengah kesibukan kesesakan lebuh raya, mungkin ramai yang sedang sibuk memikirkan destinasi masing-masing. Tapi bagi seorang pemandu teksi ini, ada sesuatu yang berada di atas jalan raya yang membuatkan dia memilih untuk berhenti. Bukan emas, bukan permata, tetapi sehelai jalur gemilang, iaitu lambang kedaulatan negara yang bersepah ataupun yang ada di atas jalan raya, mungkin tercabut dari kenderaan dan sebagainya dan terbiar di atas jalan raya. Dan seorang pakcik ini berhenti, pemandu teksi ini berhenti dan mengambil jalur gemilang tersebut dan tidak dibiarkan digilis oleh kenderaan ataupun dipijak oleh orang lain. Itu tanda kasih sayang, tanda kasih cintanya kepada negara. Dan hanya sekecil itu tindakannya, sebenarnya adalah sesuatu yang cukup besar, yang cukup bermakna. Baik, tadi saudara dah dengarkan Memudi Hatiku, dah dengar ataupun dah teringat pula siapalah yang ada di hati saudara tu. Nama-nama yang ada di hati saudara, nama-nama yang sentiasa saudara doakan untuk kesejahteraan mereka. Harapnya mereka berada dalam keadaan yang cukup membahagiakan. Dan pagi ni saya nak pilih lagu ataupun nama Suzy, Hello Suzy. Lagu ini daripada Hanafiah Yunus, rakaman tahun 1973, ciptaan Hanafiah Yunus sendiri. Hello Suzy.

Lagu ciptaan Manan Ngah dan lirik oleh Dato' M. Nasir, Kasih Tak Terhurai daripada Sheikal. Sheikal, saudara, nama sebenarnya ialah Syahrin Salihuddin. Pernah merakamkan 4 buah album. Album pertama pada tahun 1990, Balada Nusantara. Pudar Yang Tersirat, Pasrah, 1991. Manakala album Cahaya diterbitkan pada tahun 1994. Dan 1998 menerbitkan album Lambayan. Baik, terima kasih yang sudi bersama-sama saya di Facebook Radio Klasik saat ini. Terima kasih banyak-banyak yang singgah seawal pagi lagi. Baik, yang ada bersama-sama di Facebook Radio Klasik, Rusni Sultan kirimkan bunga dan rama-rama yang berterbangan. Terima kasih. Ramlah Din juga, Hamidun, Bayu Timur, ketika hati mula berhenti mencari kesalahan, saat itulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Terima kasih Bayu Timur. Terima kasih juga Muhammad Zikri Haziq Hamdan, Muhammad Nur, Jeffrey Subari, meniti pagi yang indah bersama-sama sajian klasik. Azlah Mansur, juga Rohaya Jack, dan tak ketinggalan Nur Zali Ahmad, Min Rahim, Puan Rohaya, yang mendengarkan Radio Klasik di Melaka menerusi 93.6 MHz. Angan-angan, ini dia Raja Emma. Tak perlu kita rasa bersalah untuk berangan-angan, kerana berangan-angan itu percuma. Tapi kalau kita inginkan angan-angan itu menjadi kenyataan, berusahalah menjelmakan angan-angan itu.

kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasaraya dan kedai-kedai berdekatan.

Sampai waktunya saudara saya tinggalkan sajian klasik dan waktunya saudara ditemani oleh Hazwani Zakaria dalam Melodi Klasik sehingga pukul 2 petang nanti. Antara lagu-lagu yang bakal ke udara, tentulah lagu-lagu menggamit kenangan. Kalau saya jenguk-jenguk lagu yang disiarkan nanti, ada Seindah Namumu daripada Ben Adhan, Kanda dan Dinda daripada Serena Hashim dan Datuk DJ Dave dan banyak lagi lagu-lagu Wani nanti. Jadi saudara tunggu ke hadiran Wani menemani saudara. Baik, sampai di sini dulu tugasan saya untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang lain. Kita belajar menerima bahawa ada manusia yang datang hanya untuk mengajar dan ada yang tinggal untuk menemani. Dan ada yang akhirnya pergi meskipun pernah kita anggap akan selamanya berada di sisi. Salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Ketial. K-E-T-I-A-L. Ketial. Ketial adalah berkenaan dengan penyumbat botol dan sebagainya yang sangat ketat atau tidak mudah tercabut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Pergi ke Pekan membeli suasa, singgah sebentar membeli delima. Salam dihulur pembuka bicara. Selamat pagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Untuk semua yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini, apa khabar? Apa khabar saudara yang berada di Sabah, Sarawak, yang berada di Semenanjung, pendengar Radio Klasik yang berada di Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei. Boleh menyapa Wani menerusi 013-5656-1 28. Tapi sebelum tu, Wani nak ucapkan terima kasih rakan setugas yang baru saja menemani saudara seawal pagi, 6 pagi tadi sampailah 10 pagi ini, Anisma Azwati Ahmad, yang menemani saudara 4 jam, dan waktu ini Wani pula menyambung tugas untuk terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik sehingga 2 petang nanti, insyaAllah. Dan saudara mungkin ada yang waktu ini menikmati sarapan, ada yang sedang mengemas rumah kan, menjaga cucu, berkebun, dan mungkin ada yang sedang berehat selepas selesai urusan pagi ini. Dah pun 10.04 minit pagi. Apapun keadaan saudara yang sedang lakukan, terima kasih kerana memilih untuk bersama-sama dengan kami di mana jua saudara berada. Kadang-kadang kita tidak sedar saudara, satu senyuman kecil yang kita berikan mampu membuatkan hati seseorang bahagia sepanjang hari, malah mungkin dikenang sepanjang masa. Jadi kalau pagi ini terus serempak dengan insan yang kita sayang, senyumlah. Kalau kita berjumpa dengan jiran pun, senyumlah, kerana senyuman itu percuma tetapi nilainya boleh menjadi begitu besar buat seseorang. Jadi waktu ini mungkin ada yang mungkin dengan izin bad mood, rasanya tidak bahagia, ada perkara-perkara yang membuatkan kita rasa yalah, kacau mood kita pagi ni, cuba senyum seketika. Tak manis lagi tu, maniskan lagi senyuman tu. Kan manis. Jadi senyumlah sepanjang masa, semoga senyuman itu membawa kita bahagia sepanjang hari, insyaAllah, dan secara tak langsung dapat membahagiakan hari seseorang di keliling kita pagi ini. Saudara, untuk pagi ini pembukaan lagu menerusi melodi klasik Alamak Kawinkan Aku, ini Andy Lala. Terus bersama Radio Klasik.

Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Mungkin siaran frekuensi tidak jelas di tempat saudara. Boleh mendengarkan kami juga, Radio Klasik, menerusi RTM Klik di telefon pintar saudara ataupun di saluran 705 MyTV. Waktu ini saudara dah pun 10.16 minit pagi. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, paduan suara Sarina Hashim dan Datuk DJ Dave dengan tajuknya Kanda dan Dinda. Lagu itu tahun 1976. Lama kita tak dengar lagu Kanda dan Dinda kan. Mungkin mengubat rindu di hati yang pernah menjadikan Kanda dan Dinda ini sebagai bahasa cinta antara saudara dengan pasangan, saudara dengan kenangan. Wah gitu kan. Radio Klasik menggamit kenangan dalam waktu ini. Wani nak menyapa rakan-rakan pendengar, kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan kiriman menerusi WhatsApp kami 013-5656-128. Kita ada S kat sini. Katanya wassalam, S di sini, sihat-sihat je gitu. Terima kasih Cik Saleh yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini. Juga kita ada Atih Yaakob dari Kampung Janging, Port Dickson. Juga ada Mak Andak Izzat Sungai Petani. Juga ada Kak Ros dari Melaka. Hari ini tak jaga baby Wani, kita layan Radio Klasik je hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Pak Long Krau, Bentong Pahang. Ada Kak Min Rahim JB. Ada juga Tok Ben, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Kak Roy, Kak Zai dari Kelang, Salam Rindu di Angin Lalu katanya. Terima kasih. Cik Yusof Muhammad Dana dari Pantai Seremban. Juga ada Cik Mak Rod 60 Sen, Kak Khalijah Talib dari Penerok Pontian. Ada Cik Muhammad Isa bin Wahid yang sedang berniaga katanya. Assalamualaikum, dengar suara bersemangat dah pergi berniaga. Terima kasih banyak-banyak. Berniaga elok-elok. Terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia ketika berniaga ni, mencari rezeki kan. Semoga dimurahkan segala pintu-pintu rezeki untuk hari ini. Juga Mama Ila Labu, ada Cik Wan Salman Naim, ada Cik Abdul Zalil Paimin, Kota Tinggi Johor. Ada tak nyatakan nama. Oh, Kak Ida Suraya dari Parit Buntar Perak. Terima kasih banyak-banyak yang terus menghantarkan kiriman WhatsApp ketika ini. Kalau saudara nak menyapa Wani boleh 013-5656-128. Tak lupa terima kasih kepada Pak Su Saiful Zaman Muhammad Isa Bidor Perak yang berada di Bidor Perak. Kak Mas Semenyih, terima kasih Kak Mas terus menghantarkan kiriman WhatsApp. Juga ada Pak Teh Jitra Kedah dari Kampung Sungai Tiram, Batu 19, Sandakan, Sabah. Terima kasih banyak-banyak. Tak nyatakan nama, tapi apapun terima kasih banyak-banyak. Kalau Wani tengok di WhatsApp ni, Iman Akasha. Terima kasih. Ada Kak Sadiah Pandan Indah. Juga ada Cik Aziz Warung Gotak Teluk Sena. Terima kasih. Kak Yus, Rosnah Yus dari Kota Kinabalu. Kak Zunaili Adam Kukup, Kak Zunaili Adam Kukup Pontian. Ada Cik Fazil Ayub New York. Jelas siarannya. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kejap lagi lah Wani akan menyapa lagi pendengar yang menghantarkan kiriman melalui WhatsApp kami 013-5656-128. Ayo kita berhibur dulu dengan lagu ini, Pantun Penghibur, lagu tahun 1979, nyanyian Othman Hamzah.

Saudara, setiap perjalanan yang besar sebenarnya bermula daripada sesuatu yang kecil. Sebuah perkenalan yang sederhana, satu pertemuan yang kita tidak rancang, satu senyuman yang pada mulanya kita sebenarnya anggap tu perkara biasa, ataupun mungkin satu persahabatan yang kita tidak pernah sangka akan bertahan begitu lama. Kita tidak pernah tahu, saudara, siapa yang akan menjadi sebahagian daripada cerita hidup kita. Ada orang yang hadir hanya untuk sementara tetapi meninggalkan kenangan sepanjang usia. Ada pula yang kenal tanpa sebarang jangkaan, akhirnya menjadi seseorang yang berjalan bersama-sama kita melalui begitu banyak fasa kehidupan. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya Mulanya di Sini. Lagu itu tahun 1987, nyanyian kumpulan Freedom, membawa kita ke pukul 10.31 minit pagi waktu ini. Dan satu antara berita yang baik, mungkin menggembirakan buat saudara dan yang sedang dengarkan, khususnya yang sering berulang alik ataupun mempunyai urusan antara Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkhidmatan Laluan Rel Pantai Timur ECRL Fasa 1 dari Kota Baru ke Gombak disasarkan mula beroperasi pada Disember ini. Bayangkan, satu lagi kemudahan pengangkutan yang bakal memudahkan perjalanan kita. Tak lama lagi perjalanan antara Pantai Timur dan Gombak mungkin boleh dilakukan dengan lebih selesa dan teratur. Jadi yang sedang dengarkan ketika ini bakal mendapat manfaat daripada laluan ini. Tentu ada yang sudah memula membayangkan nanti bolehlah balik naik train, balik kampung nanti tak perlu penat memandu jauh. Dan inilah antara kemudahan yang kita harapkan dapat memberi manfaat kepada rakyat, memudahkan urusan, menjimatkan masa dan paling penting memberi lebih banyak pilihan untuk kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jadi kemudahan yang dibina hari ini bukan sekadar memendekkan jarak perjalanan tetapi membuka lebih banyak ruang untuk kita mendekati keluarga, mencari rezeki dan mencipta kenangan antara kita semua. Jadi kita nantikan sama-sama kemudahan ECRL ini. Mana tahu perjalanan yang selama ini mengambil masa yang panjang kan, satu hari nanti boleh menjadi perjalanan yang lebih santai sambil kita menikmati pemandangan dari tingkap gerabak train itu. Wow, gerabak eh. Bolehlah kita mengimbau kenangan-kenangan lama yang kalau dulu lain, sekarang lain. Tan Sri Datuk SM Salim untuk saudara Radio Klasik.

dah pun kahwin. Kap hawau ya nun, kongsi hidup waktu yang nikmat. Sehari aja, lepas tu beban ini. Dulu cari-cari dah dapat.

0: pagi hingga 2 petang. Melodi Klasik. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu ini dah pun 10.45 minit pagi. Seketika kita bersama-sama dengan Puan Azlin untuk bercerita dengan promosi yang dibawakan oleh Organic Mattress. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, ni apa khabar?
2: Alhamdulillah, sihat. Puan Azlin sihat pagi ni?
3: Ya, alhamdulillah sihat adanya.
2: Oh, ceria suaranya. Mungkin ada promosi yang cukup hebat dibawakan untuk pendengar Radio Klasik. Silakan, Puan.
3: Okey, baik. Terima kasih, Wani. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Jadi diharapkan semoga pendengar kesayangan kita juga berada dalam keadaan sihat walafiat. Jadi hari ini bersama saya, Lin. Saya rasa ramai yang dah tahulah bila dengan Lin ni. Tak lain tak bukan. Kita nak bercerita mengenai produk keluaran Organic Mattress Sedia Berhad. Yeah. Bila kata organic mattress tu, kita menjual tilam organik, Wani. Dan tilam-tilam ni kita hasilkan sendiri di kilang kita yang terdapat di Kamunting, Taiping, Perak. Yang mana nak datang untuk lihat sendiri, test sendiri macam mana rasa tilam dan sebagainya, dijemput datang. Ya, jadi boleh buat appointment dengan Lin juga. Boleh jumpa dengan Lin terus ya, di nombor talian 013-584-0288. Okey, tapi ada yang kata Lin di selama di Kemunting, Taiping, Perak, jauh lah macam mana kan. Tapi Wani, kita menyediakan penghantaran produk kita ke semua destinasi pelanggan di seluruh semenanjung Malaysia.
2: Wow.
3: Tak kiralah anda rumah setingkat, bertingkat-tingkat di kawasan bandar, luar bandar, selagi dalam semenanjung, kecuali Sabah, Sarawak lah, dalam semenanjung kita sampai je. Cumanya tempoh lah, macam kalau kita di Perak ni, kalau kita Perak, Kedah, Penang, Perlis tu, biasanya 2 hari sekali memang kita akan pergi. Kalau di kawasan Pantai Timur, Selatan Johor, di KL, di Pahang, semua ni

0: Jadi tak perlu risau. Dan juga satu lagi speciality yang kami tawarkan, penghantaran itu tanpa kos. Maksudnya kami yang akan tanggung kos penghantaran tersebut. Ha, tengah kan macam contoh, oh kalau negeri ni kena 200, negeri ni 300, ah, jauh sikit 400. Kadang handling barang pun macam contoh nak angkat naik tingkat 14 contoh, ah, kena lagi tambah charge. Ini tak ada. Free of charge. Itu servis yang kami beri kepada pelanggan. Okey, dan bila dah bayar, bayar pun waktu barang sampai kat rumah, nak tunai boleh, online boleh, debit boleh, kredit boleh. Jadi dah sampai barang baru bayar. Dan kita tak habis dekat situ saja, Wani. Okey, maksudnya kita akan follow up lah dengan pelanggan-pelanggan kita. Dan sekiranya ada apa masalah berkaitan dengan tilam ke pada kemudian hari, anda boleh refer balik kepada kami. Sebab semua tilam yang kita jual ni, kita tinggalkan bersama dengan warranty bagi tempoh-tempoh yang tertentu. Okey, sebab tu kita belum lagi letak di kedai-kedai perabot. Ada yang kata, Lee, letaklah kat kedai perabot, senang kami nak cari.
1: Yeah.
0: Sebab nanti senang untuk anda pun rasa selamat bila beli dengan kita, tahu dekat mana kita nak mengadu kalau ada sebarang masalah atau sebagainya kan. Kita pun dapat tahu siapa pelanggan kita. Okey, itu speciality daripada kami. Dan apa specialnya untuk tilam kita? Specialnya adalah tilam kita ni, kita buat bukan cetak jual ni. Kita buat bagi mereka yang ada masalah dengan tilam. Contohnya tilam dah terlalu lama, tilam dah mula mendap, bangun pagi badan rasa kurang selesa, ataupun sedang mengalami masalah berkaitan dengan belakang, pinggang, sedang apa orang kata menjalani treatment untuk masalah tersebut, ataupun dah cuba tilam itu, tilam ini, tapi masih lagi rasa belum dapat yang sesuai.
1: Yeah.
0: Okay? Jadi dekat sini anda boleh dapatkan tilam. Sebab kita jual tilam untuk mencari solusi kepada masalah anda berkaitan dengan tilam. Sebab kita boleh buat berdasarkan contoh nak tebal berapa, nak kepadatan yang macam mana, nak lembut ke, nak padat ke, nak macam mana, nak ada masalah apa. Contoh belakang, nak pinggang. Yeah. Okey, kita buat sekian macam tu. Okey, dan harga pun harga mampu milik wanita. Bukan bila buat request kita letak RM4,000, tidak.
1: Yeah.
0: Kita ada promo untuk kempen Merdeka ni. Untuk hari ni kita ada tilam Anissa tanpa spring, ya, yang mana tengah tunggu, yang mana cari tilam bawah 1000, anda boleh beli dengan Lin hari ni untuk 8 inci, dapat lagi bersama dengan 2 bantal untuk yang terawal call. Saya nak bagi daripada 999 tolak tilam lama, diskaun 300, dapat 699 sahaja. Okey, 699 sahaja. Jadi anda telefon sekarang, sebab yang ni kalau habis-habis, setahun sekali atau dua kali sahaja kita keluarkan produk ni. Sebab memang kalau bila offer je, produk saya agak laju dan agak pack. Jadi yang ni 699 untuk kegunaan setiap malam, setiap hari, 8 inci untuk tidur, untuk sokongan, untuk keselesaan, untuk bangun pagi dengan rasa badan lebih baik. Jadi hanya 699. Jadi yang mana nak, boleh terus call 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Tak perlu terus buat keputusan besar. WhatsApp dulu, tanya dulu kalau nak tahu yang ni sesuai tak untuk saya dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Jadi boleh call terus 013-584-0288. Ada lagi tilam, ada lagi promo yang bakal menyusul. Jangan pergi mana-mana. Kita break kejap, lepas ni kita continue ni.
1: Betul. Kita berhibur dulu dengan lagu Ku Ingin Bahagia, nyanyian Rina Rahman. Dan nanti kita akan bersama-sama dengan Puan Lin untuk bercerita mengenai dengan promosi hebat yang dibawakan.

0: nikmat rehat yang baik datang dari tempat tidur yang selesa. Puan Lin, silakan dengan promosi Organic Mattress.
1: Okey, baik. Jadi kalau tadi Wani, kita dah beri pilihan yang pertama. Yang mereka ingat, oh bila Lin ni mesti jual tilam yang harga ribu-riban. Macam takut nak beli kan. Tak perlu takut tuan-tuan. Contohlah kalau sekarang bajet ada dengan harga RM500. Kita juga ada tilam kelamin yang mana harga bermula RM488. Cumanya itu harga sekarang yang kempen Merdeka yang tengah kami lancarkan. Okey, jadi kalau nak harga penjimatan, boleh terus call sekarang, buat belian sekarang. Belian hari ini bukan bermakna bayar hari ini. Bayar ketika barang sampai. Jadi masih ada masa. Okey, 5 inci kelamin RM488 je. Ada yang tanya dia, nasib jual kelamin je, yang bujang tak ada jual ke? Ada bang kakak, yang bujang pun ada. Start RM388, RM488, RM588. Okey, contoh kalau ada bajet tersendiri, boleh deal dengan Lim, boleh WhatsApp juga untuk berbincang. Tak ada masalah, jangan takut, jangan segan silu. Yang penting kita nak bantu untuk anda dapatkan satu tilam yang baik untuk anda tidur setiap malam. Bila sehari kita penat bekerja ke sana, ke sini mencari rezeki dan sebagainya, balik kita nak tenang-tenang, kita nak rehat. Ya, begitu juga dengan mereka yang mungkin dah bersara kan, bila umur-umur meningkat ni, nak tidur atas tilam yang selesa, nak tidur atas tilam yang boleh ada sokongan yang baik untuk badan, tak nak melengkung sana sini, tak nak bergoyang sana sini. Inilah antara tilam yang boleh anda pilih. Okey, jadi kalau tadi RM699 untuk tilam dan juga dua bantal, tapi kalau anda nak set terus, nak lengkap satu bilik, tak perlu cari tilam kat mana, katil kat mana, anda boleh dapat set combo jimat kita RM1299 daripada RM1899. Okey, RM1299 ni ada tilam, ada katil, ada bantal. Okey, dapat set terus RM1299, siap hantar sampai rumah, dah sampai baru bayar. Okey, dan seterusnya, Lin ada satu pilihan tilam yang favourite, item yang Lin suka jual. Sebab apa favourite? Sebab yang ni bila customer terima hari ni Wani, besoknya tu saya akan terus tanya macam mana pengalaman malam pertama guna tilam ni, hari pertama lah guna tilam ni. Okey, dan mereka kebanyakannya memberikan feedback yang, oh terima kasih Lin rekomen tilam manja organik ni, tidur saya dah okey sekarang, belakang saya dah okey sekarang. Okey, tilam manja ni, okey, yang ni kita upgrade tau. Kita upgrade daripada 5 tahun kepada 10 tahun waranti. Dia gunakan high density rebound tanpa spring, tapi daripada grade yang premium. Dan untuk tilam manja ni, dia cover secara menyeluruh. Menyeluruh tu macam mana Wani? Bila kita balik bekerja, kadang yang jam di jalan raya, yang bekerja berat, ataupun kadang memang kita rasa lenguh, kita rasa stres, kita rasa badan berat dah kan. Okey, baring atas tilam ni sekejap. Okey, baring atas tilam ni sekejap, melentang macam tu, dia akan buatkan kita rasa stres tu hilang daripada 10 ke tahap 1. Maksudnya bukanlah stres tu hilang, dia bebanan kerja yang kita rasa berat hari ni kan. Maksudnya dia low macam tu, dia rasa oh leganya, macam tu. Okey, dan bila malam dia akan support badan, dia akan bagi keselesaan, penat hari ni, settle hari ni. Okey, dia tak bawa ke hari besok. Dan bangun pagi tu kita dah fresh up balik, kita dah bersedia untuk jalan ke hari baru kita. Okey, harga berapa? Harga dia RM1,700 abang kakak, RM1,700. Tapi untuk kempen Merdeka ni, Lin nak bagi dengan harga selepas trade-in, selepas voucher, RM1,130 je ni. RM1,130 ni, Lin nak belanja bukan tilam 8 inci kelamin sahaja. Untuk yang terawal call, okay, kita akan bagi set comforter queen kepada anda. RM1,130 untuk queen size ketebalan 8 inci. Kalau nak 10 inci tambah RM200. Okey, dan kita akan bagi comforter. Cumanya comforter ni sebab dia ambil daripada luar, habis-habis. Ni Lin nak belanja je. Okey, Lin nak belanja je. RM1,130 tilam 8 inci manja dengan comforter. Kalau bahagi dengan 10 tahun guna Wani, cari berapa sen je kita keluarkan untuk bantu kita balik untuk cover daripada kepenatan.
0: Ya, jadi nombornya Pak Lin.
1: Okey, jadi jangan terlepas peluang, jangan tunggu sampai badan anda boom sekali sakit baru kita nak mencari. Mungkin waktu tu ada kekangan kewangan dan sebagainya. Jadi kalau rasa dah ready, dah okey dengan bajet yang dibagi tadi RM1,130, terus call 013 584 0288. Okey, 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Dekat nombor ni je sah untuk anda claim dapat hadiah yang tadi komforter dapat itu kan. Ini untuk manja je lah dia ada dapat komforter. Kalau Alisa tadi dia akan dapat dua bantal. Baik. Dan untuk manja juga, siapa yang beli, hujung bulan kita akan buat cabutan bertuah yang mana melayakkan anda dapatlah hadiah barang yang elektrik daripada kami. Okay? Jadi apa-apa, jangan lupa juga... Ya, jangan lupa juga untuk follow TikTok kita di Organic Mattress, begitu juga dengan Facebook. Jadi apa-apa pun terus call 013-584-0288. Yang terawal dia akan dapat hadiah tau. Jadi jangan lambat, okay?
0: Terima kasih. Terima kasih Puan Lin yang baru saja bersama-sama dengan kita menerusi rancangan tajaan.

0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Mari tak pernah nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami. Waktu ini dah pun 11.02 minit pagi. Pertemankan saya Hazwani Zakaria. Dan waktu ini melangkah kita jam yang kedua untuk Ani terus menemani saudara. Dan seperti biasa 11 pagi hingga 12 tengah hari kami bawakan kepada saudara Nostalgia di Klasik. Dan waktu ini saudara kita sama-sama membuka helaian kenangan menerusi lagu-lagu rakaman Piring Hitam era 50-an, 60-an termasuk lagu lagu yang dipetik daripada filem-filem Melayu klasik yang menghiburkan jutaan penonton dahulu kala. Bunyinya mungkin sederhana, rakamannya mungkin tak secanggih hari ini, namun nilai dan jiwanya tetap hidup hingga ke hari ini. Kenangan itu umpama cahaya saudara, walaupun masa berlalu sinarnya tetap menerangi hati yang menghargainya. Jadi sama-sama kita menghargai karya lagu-lagu yang kita dengarkan hari ini. Semoga lagu-lagu ini memberi impak kepada kita semua. Pembuka untuk Nostalgia di Klasik, Hancur Badan di Kandung Tanah.

0: Lagu yang baru saja saudara dengarkan, tajuknya Bayangan, ini menerusi filem Sheikh Mamat Parang Tajam tahun 1958. Paduan suara Abdullah Cik dan juga Jamalia Sharif membawa kita ke pukul 11.30 minit pagi. Selamat pagi, selamat beristirahat kepada saudara yang mungkin baru lepas berkebun pagi ni, katanya baru lepas menoreh wani seawal pagi, 6 pagi lagi nak keluar, tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga untuk mencari rezeki. Alhamdulillah, waktu ini 11.31 minit pagi, baru sampai rumah, baru nak hidup udara yang segar. Alhamdulillah, istirahat lah. Rehat baik-baik, jaga kesihatan . Jangan lupa untuk makan ubat. Kalau ada yang perlu mengikut jadual waktu makan ubat . Jangan skip, jangan terlepas untuk makan ubat-ubatan yang telah pun dibekalkan oleh doktor. Jadi untuk waktu ini juga ada yang dalam perjalanan pulang dari hospital, temu janji kan. Temu janji hari ini, hari Isnin, awal lagi, awal pagi lagi dah tunggu queue, dengan izin tunggu queue untuk giliran lah, giliran untuk dapatkan nombor giliran temu janji yang seawal 8 pagi hari ini. Apapun keadaan saudara, didoakan semoga sihat, sentiasa dipermudahkan segala urusan dan diangkat segala penyakit yang ada pada diri, insyaAllah. Saudara, waktu ini lagu-lagu rakaman era 50-an, 60-an akan saudara dengarkan melalui Nostalgia di Klasik bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari. Dan lagu-lagu ini yang menggamit kenangan saudara kan, sesebuah lagu yang baik tidak pernah mengenal usia, walaupun penyanyinya telah lama meninggalkan kita, suara mereka tetap hidup dalam setiap alunan melodi yang kita dengarkan hari ini. Itulah indahnya muzik klasik yang menyatukan generasi lama dengan generasi baru melalui irama yang penuh makna. Selepas ini ada lagu Cantik Menghijau, ini menerusi filem Yatim Mustafa tahun 1961, nyanyian Nona Asia. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dengan lagu Bibir Melukis Kata, ini menerusi filem Sumpah Wanita tahun 1960, paduan suara Hashimah Yun dan juga Aziz Jaafar. Terus bersama Radio Klasik,
1: lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik.

Radio Klasik Menggami Kenangan Irama Berentas Zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi tajuknya Dendang Mahkota. Ini menerusi filem Dayang Senandung tahun 1965. Saudara, mungkin tadi ada dengar gemersik suaranya. Mungkin ada di belakang bunyinya dengan isn't noise. Ha? Itulah antara teknologi zaman dahulu. Tiada teknologi pembetulan suara seperti hari ini. Sebab itulah setiap rakaman memiliki keaslian dan jiwa yang begitu mendalam seperti saudara dengarkan tadi. Lagu tadi tu nyanyian Rahimah Simin. Jadi itulah membawa nostalgia lama-lama bila kita dengarkan lagu-lagu rakaman pada era 50-an, 60-an dan lagu macam tadi tahun 1965, tajuknya Dendang Mahkota. Saudara, waktu ini dah pun 11.45 minit pagi. Terima kasih yang sedang dengarkan Radio Klasik dan menunggu ataupun menantikan rancangan Nostalgia di Klasik yang kami siarkan selama 1 jam bermula 11 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Kalau saudara sukakan lagu-lagu seperti ini yang mengimbau kenangan-kenangan lama, jangan lupa untuk dengarkan malam ini pula menerusi segmen Ritma Klasik. Kalau belah malam pula, saudara boleh dengarkan bermula 10 malam hingga 11 malam. Kalau belah pagi, menerusi segmen Melodi Klasik, 11 pagi hingga 12 tengah hari kami siarkan lagu-lagu seperti ini. Ayuh kita dengarkan lagu Di Mana Suara Burung Kenari. Ini paduan suara Tan Sri Piramli dan juga Puan Sri Saloma. Menyusul sebelah itu ada lagu Dugaan Kasih. Semuanya Nostalgia di Klasik.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
2: Malam tu, berkenan dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
3: Saya tak pernah nyanyilah.
4: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
5: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
4: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
1: berpikir. Nostalgia.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Terima kasih saudara yang mungkin baru sahaja ikuti frekuensi kami waktu ini. Pertemankan saya Hazwani Zakaria menerusi segmen Melodi Klasik sehingga 2 petang nanti. Alhamdulillah melangkah kita jam yang ketiga untuk adi terus menemani saudara waktu ini. Dah pun 12.02 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera untuk saudara yang sedang menjamu selera waktu ini. Awal pagi tadi lagi dah siapkan menu-menu ataupun juadah untuk makan tengah hari ni. Apapun jua menu saudara, diharapkan semoga kita sentiasa mensyukuri atas nikmat yang diberikan. Ada yang tak dapat nak menikmati makan tengah hari ni kan, kerana ikat perut dan sebagainya, sebab perancangan kewangan lain-lain antara keluarga kita. Jadi itulah antara kekangan dan kehidupan kita dalam melayari kehidupan yang penuh mencabar ini. Okey, apapun kita sentiasa mensyukuri dengan nikmat yang kita perolehi. Dan saudara, hari ini mungkin kita melangkah keluar dari rumah, ada yang perasan ataupun ada rasa macam pandangan macam sedikit kabur. Langit yang biasa rasanya kita lihat biru kan, hari ini tak nampak. Hari ini rasa macam, rasa kenapa kabur. Mungkin nampak sedikit kelabu. Bangunan yang jauh depan mata kita mungkin tak begitu jelas. Kita pandang kiri, pandang kanan, tiba-tiba kita terlintas satu perasaan, adakah mata aku ni sudah tidak mampu melihat alam ini dengan jelas seperti dahulu? Masa itulah terdetik kan hari ini. Dan kadang-kadang kita terus rasa risau, sebab selama ni kita mungkin terlalu biasa untuk dengan nikmat penglihatan. Kita bangun tidur, buka mata, terus melihat wajah yang tersayang berada di sisi, lihat cahaya matahari, pokok-pokok. Tapi hari ini mungkin kita rasa macam pandangan kabur. Jadi tahukah saudara, sekarang ni kita sedang mengalami antara kualiti udara yang mungkin tercemar, dan kualiti udara semakin baik setakat 10 pagi tadi berbanding malam tadi, dengan hanya sebuah kawasan di Johan Setia Selangor yang mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Jadi menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU 151. Sementara itu, sebanyak 58 kawasan merekodkan bacaan IPU pada tahap sederhana, iaitu 51 hingga 100. Manakala 8 kawasan lagi mencatatkan tahap kualiti udara baik yang bawah 50. Jadi bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik. Kalau 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat, dan IPU yang melebihi 300 adalah berbahaya. Jadi data IPU dikeluarkan setiap jam berdasarkan 68 sesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Jadi untuk maklumat lanjut, jangan lupa sama-sama mengikuti untuk Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia. Baiklah, waktu ini saudara 12.05 minit tengah hari. Ayuh kita berhibur dengan lagu ini, Jika Abang Sunyi. Jangan sunyi, Adik Wani menemani di ruang udara Radio Klasik sehingga 2 petang nanti.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Serta Lok Derma.
2: Ketika kesunyian melanda jiwa, melodi indah mengisi ruangannya.

Radio Klasik Megami Kenangan Irama Merentas Zaman. Waktu ini saudara dah pun 12.14 minit tengah hari. Terima kasih kepada pendengar kerabat, pendengar Radio Klasik yang waktu ini tak putus-putus menghantarkan kiriman. Menyapa Wani menerusi 013-556-5628. Kita ada Pak Nol yang berada di Yan Kedah. Juga ada Cik Haji Zulkifli Pasir Mas yang sedang dengarkan Radio Klasik ketika ini. Ada juga Kak Rash Zarina, Acik Normala, Kak Imah Marang. Juga ada Cik Zali Lenggong, Kak Mah Jengke 5, Hairil yang berada di Negeri 9. Juga ada Pak Cik Makruf Harun, katanya pesara polis dari Kampung Perpat Timbul, Serkat Pontian, Johor. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anak anda, Ustaz Muhammad Safwan Kamarudin, yang sedang berada di Keluang, Johor, dengan ucapan semoga berbahagia. Amin, amin. Ayahanda menghantarkan doa dan kiriman ucapan selamat menyambut ulang tahun. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Kak Miah dari Perak, juga Kak Lungrik, ada Kak Mas, Kak Mas 10 dari Kak Mas dari Kota Baru, Kelantan. Juga ada Kak Anizan Darus, juga Kak Zai, Kak Wanoriza, Jaya Kusuma, Pak Long Wahab, Daruri Hassan, Cik Mustafa Siraj. Juga ada Puan Cempaka yang sedang dengarkan Radio Klasik, katanya slow-slow je pasang, perlahan je pasang Radio Klasik sebab dalam bilik guru. Terima kasih Puan Cempaka. Ada juga Pak Chu Murizam dari Kampung Namik Sik, ada Kak Rohaya dari Kuching, ada Kak Indok juga, ini tak nyatakan nama, oh ok, daripada Kak Ina yang berada di Padang Serai Kedah. Terima kasih Kak Ina, katanya jemput makan tengah hari Wani. Terima kasih atas sapaan. Juga ada Kak An dari Bandar Estate. Okey. Seterusnya ada Cik Muharim Syamsuri, Kak Zaliha dari Singapura, Kak Min, Kak Tipah pun ada. Terima kasih Kak Tipah. Juga ada, oh ramai juga rakan-rakan pendengar kita yang berada di Sarawak ketika ini dengarkan kami. Terima kasih menyapa Wani di Konti Utama Radio Klasik. Ini tak nyatakan nama, okey, tapi dia hantarkan gambar. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Wani, insyaAllah Wani akan membalas segala WhatsApp yang dikirim. Dan saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 17 Ogos 2026, bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah, dimulakan di Kota Kinabalu, Sabah 12.22 minit tengah hari, di wilayah Persekutuan Labuan 12.25 minit tengah hari, di Kuching Sarawak 12.47 minit tengah hari, di Johor Bahru Johor 1.12 minit tengah hari, di Kuala Terengganu Terengganu 1.14 minit tengah hari, di Kuantan Pahang 1.15 minit tengah hari, di Kota Bahru Kelantan hari ini 1.18 minit tengah hari, di Bandaraya Melaka Melaka juga 1.18 minit tengah hari, di Seremban Negeri 9, 1.19 minit tengah hari, di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor hari ini 1.20 minit tengah hari, di Ipoh Perak 1.23 minit tengah hari, di Georgetown Pulau Pinang 1.25 minit tengah hari, juga di Alustar Kedah dan di Kangar Perlis 1.25 minit tengah hari. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Hora.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Saudara, terima kasih yang baru saja ikuti frekuensi kami ketika ini. Dah pun 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Dan sikit untuk Wani kongsikan bersama-sama dengan saudara antara berita terkini. Saudara yang mungkin menggunakan telefon pintar ketika ini. Telefon sudah pintar, adakah anda juga sudah pintar menggunakannya? Ini sama-sama kita perlu waspada tentang maklumat palsu. Kementerian Kewangan ingin menegaskan bahawa maklumat yang sedang tular ketika ini mengenai kononnya terdapat bantuan e-Madani sebanyak RM1,700 untuk suri rumah ibu tunggal dan warga emas adalah palsu. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak terpedaya, tidak menekan sebarang pautan yang mencurigakan dan tidak berkongsi maklumat peribadi atau perbankan melalui laman ataupun akaun yang tidak sah. Pastikan setiap maklumat berkaitan bantuan dan inisiatif kerajaan disemak melalui saluran rasmi kerajaan sebelum dikongsi. Jadi semak dahulu, jangan mudah percaya, jangan sebarkan maklumat palsu. Jadi untuk saudara ketahui maklumat yang lebih lanjut, jangan lupa untuk layari berita rtm.gov.my. Jadi sekali lagi Wani ingatkan kepada saudara, bantuan e-Madani sebanyak RM1,700 untuk suri rumah ibu tunggal dan warga emas adalah palsu. Jadi sama-sama kita berwaspadalah dengan maklumat yang telah pun kita tekan. Jangan sampai kita terpedaya dengan tipu daya ini. Kadang-kadang kita rasa macam, oh, tengok RM1,700 rasa gelap mata. Jadi hati-hati tau. Jangan sama-sama kita terjebak dalam skema ini. Baiklah, saudara, kita dengarkan lagu Wajah Rahsia Hati. Ini menerusi filem Ali Setan tahun 1986.

Itu dia persembahan Kartina Dahari dengan lagunya. Lagunya Jangan Ditanya. Jangan ditanya ke mana dikau pergi. Wani ada kat sini. Sentiasa menemani sehingga 2 petang nanti. InsyaAllah selama 4 jam menerusi segmen Melodi Klasik. Dan nak ucapkan terima kasih ke, di atas kesetiaan saudara yang mendengarkan kami. Tidak kira di mana jua saudara berada. 24 jam mendengarkan Radio Klasik. Kami amat hargai. Lagu yang saudara dengarkan tadi, tajuknya Jangan Ditanya, tahun 1975. Saudara, waktu ini dah pun 12.42 minit tengah hari. Dan untuk pertemuan kita hari ini, 17 Ogos 2026, hari Isnin, bersamaan dengan 4 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah, kita berada di pertengahan untuk bulan Ogos. Dan cepat kan masa berlalu untuk sama-sama kita melayari kenangan-kenangan yang terindah untuk tahun 2026. Sekarang ni pejam celik dah bulan Ogos, bulan 8, untuk sama-sama kita melayari kenangan-kenangan yang mungkin tak dapat kita ulang walau apa pun juga keadaan. Dan waktu ini saudara, ciptalah kenangan bersama insan yang tersayang. Semoga kenangan-kenangan ini dapat menjadi pengubat rindu dikala hati rasa jauh kan. Mungkin si dia pun dah berpaling tadah gitu. Jauh Dirindu dinyanyikan oleh kumpulan Freedom untuk saudara.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: Semua 107 sekolah bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa. Namun, kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris, Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa apabila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata, komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzan Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arbain serta Pengerusi Persatuan Peguam Syari'i Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat yang menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan dengan tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai-pegawai yang beramanah yang kita ada, insyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang yang cintakan pertemuan dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini sangat dalam maknanya. Ia bukan sekadar tentang kematian, tetapi tentang hubungan hati antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila disebut suka bertemu dengan Allah, ia bukan bermaksud seseorang itu mencari kematian dengan sengaja, tetapi ia bermaksud hati yang sudah bersedia, tenang dan juga redha untuk kembali kepada Allah apabila sampai waktunya. Ada orang yang apabila disebut tentang kematian, hatinya gelisah sebab dia rasa belum bersedia, masih banyak yang belum diperbaiki. Itu tanda kita perlu memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan menjauhkan diri daripada mengingati akhirat. Dan ada pula orang yang apabila mengingati Allah, hatinya menjadi tenang. Dia menjaga solat walaupun dalam keadaan penat. Dia bertaubat walaupun sering jatuh. Dia cuba baiki diri walaupun secara perlahan-perlahan. Lama-kelamaan hati itu menjadi dekat dengan Allah. Kerinduan kepada Allah tidak datang dengan kata-kata, tetapi lahir daripada kehidupan yang dipenuhi ketaatan. Bila lidah biasa berzikir, hati akan menjadi lembut. Bila mata dijaga daripada maksiat, hati akan menjadi bersih. Bila solat dijaga, jiwanya akan tenang. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak melihat kematian sebagai akhir segalanya. Sebaliknya, dia melihat kematian sebagai pintu untuk bertemu dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seorang yang lama merindui pulang ke rumah setelah lama bermusafir. Namun, tanda cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan. Ia dibuktikan dengan amal. Cinta tanpa amal adalah kosong. Maka siapa yang benar-benar ingin dicintai Allah, dia akan berusaha menjauhi dosa dan memperbanyakkan amal soleh. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim.
2: Sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

0: hantarkan coretan kenangan yang mengimbau kenangan silam saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Aku, dia dan lagu Adila, Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Kau iringi ku cepat mesra, hanya semalam saja.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 1.38 minit tengah hari. Terima kasih yang terus setia bersama-sama dengan kami. Untuk saudara nak dengarkan ruangan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu petang ini, coretan Mizi Ahmad yang berada di Kuala Lumpur. Penyampainya Izzat Safi dan penerbit untuk Aku, Dia dan Lagu hari ini Adalia Nasharuddin. Jadi sama-sama kita nantikan 5.30 minit petang ini dengan tajuknya Biasan di Jalan Gelap. Terima kasih coretan daripada Mizi Ahmad Kuala Lumpur. Jadi saudara yang ada kisah ataupun luahan hati dia, cerita yang nak diluahkan bersama-sama dengan Radio Klasik, jangan lupa untuk hantarkan coretan Adila at gmail.com ataupun nak hantarkan kepada Wani pun boleh, menerusi Hazwani Zakaria at rtm.gov.my. nanti Wani akan bacakan coretan saudara, kalau saudara nak Wani bacakan lah kan. Kalau nak penerbit-penerbit yang lain untuk bacakan, boleh hantarkan je coretan hati saudara kepada kami, dan insyaAllah nantikan siarannya 5.30 minit petang dan ulangannya nanti tengah malam, nanti pukul 1 pagi. Jadi nantikan untuk petang ini, okay? Coretan Mizi Ahmad yang berada di Kuala Lumpur.

Radio Klasik mengalami kenangan irama merentas zaman. Lagu Ku Pendam Sebuah Duka, nyanyian Datuk Khadijah Ibrahim, membawa kita ke pukul 1.54 minit tengah hari. Terima kasih saudara di atas kesetiaan menemani Wani sepanjang 4 jam ini menerusi segmen Melodi Klasik. Seawal 10 pagi sampailah waktu ini Wani menemani saudara di ruang udara Radio Klasik. Dan insyaAllah Wani akan kembali bertugas hari Jumaat ini menerusi Melodi Klasik ini bermula 10 pagi selama 4 jam lah. Dan minggu depan juga Wani akan bersiaran waktu malam 6 petang hingga 12 tengah malam, insyaAllah. Terima kasih saudara yang terus menghantarkan kiriman WhatsApp. Kita ada juga Puan Cempaka yang sedang dengarkan ketika ini, Cik Asmadi yang berada di Perlis. Dan Wani minta maaf kalau ada tersalah kata, tersilap bicara sepanjang Wani kedua bersama-sama dengan saudara. Mungkin Wani tak menyapa nama saudara di ruang udara Radio Klasik. Wani minta maaf banyak-banyak. Setiap kiriman yang saudara hantarkan, kirimkan bersama-sama dengan kami, kecil pada kata-kata tetapi besar maknanya buat Wani di Radio Klasik. Buat saudara yang mungkin hari ini kesihatan tidak mengizinkan, jangan paksa diri, rehatlah. Jaga kesihatan, semoga Allah memberi kesembuhan kepada saudara. Jangan lupa untuk makan ubat pada jadual yang telah pun ditetapkan. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Emelina Zamri akan menemani saudara menerusi Mestika Klasik. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Radio Klasik di Singapura 106.7. Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang. Radio Klasik di Alor Star 94.9.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Ketial. K-E-T-I-A-L. Ketial. Ketial adalah berkenaan dengan penyumbat botol dan sebagainya yang sangat ketat atau tidak mudah tercabut.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Terus bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara. Walau di mana jua berada, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik untuk petang ini dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Pastinya bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Dan terima kasih Hazwani Zakaria yang baru saja selesai tugasan di Melodi Klasik sebentar tadi ya. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop ye-ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga turut diselang-selikan buat saudara himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an menggamit kenangan saudara. Tak kiralah walau di mana jua saudara berada, semoga ikatan kasih antara kita akan terus terjalin.

Ya, baru saja berlalu. Kau selalu di hatiku. Rindangan Ernie Johari membawa kita ke pukul 2:15 petang ketika ini.

Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan padu tak berbelah bagi ya buat Radio Klasik. Semoga saudara terus dikurniakan kesejahteraan walau di mana jua berada, insyaAllah. Baik, saudara, topik kita pada petang ini, kongsikan apakah jenis goodies atau cenderahati kahwin yang paling unik pernah saudara dapat masa dulu-dulu ya. Apakah jenis goodies atau cenderahati kahwin atau perkahwinan yang paling unik pernah saudara dapat masa dulu-dulu, dan hantar ke WhatsApp kami di talian 013-5656-128. Sambil itu, kita terus saja berhibur dengan Dato' Ahmad Jais, Dewi Hati.

Ya, terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Mestika Klasik. Dan saudara boleh juga dengarkan kami di rtmklik.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Baik, berkenaan dengan topik kita ataupun perkongsian kita pada petang ini, apakah jenis goodies atau cenderahati kahwin yang paling unik ataupun pernah saudara dapat masa dulu-dulu ya? Yang pertama sekali datangnya daripada Hajah Sariah Haji Kasik dari Setenak, kata pernah dapat cenderahati kahwin berupa sabun wangi dan kain batik amboi. Alhamdulillah dapatlah guna untuk harian. Wow, ada juga Pak Long Osman Madun dari Bukit Kuang Gurun Kedah, kata hadiah masa kahwin dulu-dulu yang pernah Pak Long dapat ialah jam dan juga sejadah. Itulah kenangan yang tak dapat dilupakan dan gembira sangatlah kerana dapat hadiah daripada kawan baik Pak Long. Alhamdulillah, itu antara perkongsian daripada para pendengar setia Radio Klasik. Nak tahu siapa lagi yang turut nak kongsikan berkenaan dengan topik kita pada petang ini, apakah jenis goodies atau cenderahati kahwin yang pernah saudara dapat masa dulu-dulu ataupun yang paling unik pernah saudara dapat masa dulu-dulu? Terus hantarkan ke 013-5656-128. Sambil itu, terus layan Helen Velu, senyum dan kerlingan.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Radio Klasik menggamit kenangan buat saudara wala di mana jua berada. Apakah jenis goodies atau cendera hati kahwin yang paling unik dan pernah saudara dapat masa dulu-dulu ya? Di WhatsApp Radio Klasik ketika ini ada Alang dari Johor Bahru turut nak kongsikan cerita tentang goodies atau cendera hati majlis kahwin dulu-dulu. Tentunya sebiji telur rebus dalam pelbagai bekas hasil tangan tuan rumah. Tapi yang lucunya selagi tak dapat telur itu memang tak akan berganjak dan tak mahu balik. Kalau tak dapat pasti balik hampa kan? Alahai. Gitulah gelagat para tetamu sekitar majlis kahwin kan? Adakalanya agak lucu tapi tanpa mereka ni memang tak meriah lah majlis perkahwinan tu kan? Apapun tetap bersyukur. Seterusnya ada kiriman daripada Salbiah Saleh dari Kuching Sarawak kata, masa saya kahwin dulu tak lupa Amy iaitu seorang kawan baik saya yang hadiahkan sebentuk cincin emas belah rotan. Wow. Dan sampai sekarang hadiah itu masih lagi tersimpan baik-baik. Alhamdulillah. Wah, itu memang hadiah cepuk emas tu. Ada juga Pak Mail dari Felda Tenggaroh Timur 1 Mersing Johor kata, masa dulu-dulu baru kahwin dapat hadiah gerobok lauk dari kawan-kawan sebaya. Wow, kalau dulu-dulu dapat gerobok ni dikira hadiah utama lah kan. Beruntungnya lah hai perkahwinan Pak Mail ni kan, syukur. Okeylah, kita berehat sebentar dan kita akan dengarkan lagi perkongsian daripada para pendengar yang lain berkenaan dengan topik kita. Apakah jenis goodies atau cendera hati kahwin paling unik ataupun pernah saudara dapat masa dulu-dulu? Jisham, pertemuan kita.

Kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama kami, inilah Mestika Klasik. Dan untuk topik pada petang ini, apakah jenis kudis atau cenderamata kahwin paling unik pernah saudara dapat masa dulu-dulu? Zaliha Husin dari Ipoh kata masa dulu-dulu pernah dapat beg kecil diperbuat dari tekap benang emas masa Fasha Sanda kahwin dengan Rizal Asram Ramli dulu-dulu. Wow, untung Kak Zaliha Aya dapat hadiah cenderahati kenangan daripada para kerabat. Wow. Haji Yop Idan Chopin dari Kanan Parit Perak kata, kenangan yang tak boleh dilupakan dapat hadiah perkahwinan berupa botol susu daripada kawan-kawan yang berikan. Allah. Itulah kenangan yang paling melucukan ya buat Haji Yop dan juga para pendengar yang lain pastinya nak juga kongsikan antara kenangan berupa apa kata jenis yang kenangan yang pernah dapat semasa majlis perkahwinan, iaitu jenis goodies ataupun cenderahati kahwin yang paling unik ya. Saya akan bacakan selepas slot iklan tajaan selepas ini ya, buat saudara dari masa ke semasa. Jangan ke mana-mana, tunggu hanya di Mestika Klasik. Jatuh Cinta Sunny Sahuri.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh perkasam, dia sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara wala di mana jua berada. Dan seperti biasa di Mestika Klasik ketika ini menerusi slot iklan tajaan bersama-sama di CM Herbs Legacy. Untuk itu kita akan terus berbicara berkenaan dengan promosi terhebat daripada Puan Nurul Ain Abdul Razak, merupakan pegawai pemasaran di CM Herbs Legacy. Assalamualaikum Puan Nurul Ain, apa khabar?
1: Assalamualaikum, khabar baik. Encik Malina, macam mana?
0: Ya, syukur seadanya. Cuma batuk-batuk je sikit. Gitu. Okey, mungkin Puan Nurul ada agaknya antara perkongsian menarik berkenaan dengan produk kali ini. Silakan.
1: Baik, assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Radio Klasik Menjamin Kenangan. Alhamdulillah, kita telah sampai ke petang Isnin. Cepat betul masa berlalu kan, tuan-tuan dan puan-puan. Dari pagi tadi kita sibuk dengan kerja, urusan keluarga, urusan rumah. Tahu-tahu hari dah petang. Jadi petang-petang ini, saya nak ajak semua pendengar Radio Klasik berhenti sekejap daripada kesibukan. Tarik nafas dan cuba tanya diri sendiri satu soalan. Macam mana keadaan badan aku hari ini? Kita selalu tanya anak dah makan ke belum kan, kita tanya mak ayah sihat ke tidak, kita tanya pasangan penat ke tidak, tetapi diri sendiri kadang-kadang kita lupa. Jadi bila badan dah mula rasa letih, sendi mula kurang selesa, perut pula rasa tak selesa atau tenaga tak macam dulu, barulah kita terfikir, selama ni aku jaga semua benda tapi badan sendiri macam mana. Jadi tuan-tuan perempuan, kesihatan bukan perkara yang kita fikirkan hanya apabila kita sakit aja. Kesihatan adalah sesuatu yang kita jaga sedikit demi sedikit setiap hari. Macam jaga makan, cukupkan rehat, minum air secukupnya, bergerak mengikut kemampuan, dan paling penting jangan abaikan pemeriksaan kesihatan. Dan untuk melengkapkan rutin harian itu, saya nak kongsikan sedikit tentang produk kami pada semua pendengar Radio Klasik, iaitu Pati Sarang Burung Walet Pelfai 4 dalam 1, minuman kesihatan dalam botol kaca berisi padu 325 ml, yang bukan saja cantik pada pandangan mata tapi yang lebih penting ialah isi dalamnya. Jadi Pelfai ini diformulasikan khas dengan 4 bahan semula jadi yang sangat-sangat hebat, iaitu buah delima, buah rozel, madu dan sarang burung walet. Satu botol Pelfai dah lengkap untuk bantu kita dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Minum hari-hari, insyaAllah badan lebih bertenaga, kulit berseri dan rasa lebih sihat dari dalam. Dan yang paling penting, Pelfai ni selamat diminum sebab Pelfai ada kelulusan dari Kementerian Kesihatan Malaysia dan dibuat oleh syarikat Bumi Putra yang memang jaga kualiti. Jadi anak-anak boleh minum, orang dewasa boleh minum, mak ayah di kampung pun boleh minum. Okey, jadi bila sebut pasal manfaat dan kebaikan Pelfai, saya suka sebut macam ni, kita jangan tunggu sakit baru nak cari ikhtiar. Dan Pelfai ni datang bukan nak ganti ubat tapi sebagai ikhtiar yang bantu pulihkan badan secara lembut dari dalam. Salah satu manfaatnya ialah tentang kekuatan imun badan kita. Sebab kita ni kan hari-hari terdedah dengan pelbagai penyakit. Ada yang batuk kan, ada yang sesema, ada yang badan mudah sangat jatuh sakit. Jadi bila kita amalkan Pelfai ni secara konsisten, insyaAllah badan jadi lebih kuat, daya tahan pun lebih baik. Tak adalah asyik ulang-alik ke klinik, betul tak? Lepas tu sekarang ni kan kita sedang melalui musim jerebu. Jadi kesihatan memang kena lebih diberi perhatian. Bila kualiti udara kurang baik, jangan ambil mudah. Kurangkan aktiviti di luar, banyakkan minum air dan pastikan tubuh cukup rehat. Dan Pelfai ni lah bantu top up nutrisi semula jadi dari dalam badan. Jadi sistem imun tu lebih bersedia melawan serangan penyakit. Itu kelebihannya. Rasa dia pun sedap, badan pun lebih bertenaga. Okey, seterusnya, bila sebut masalah kesihatan, zaman sekarang ramai yang bergelut dengan tekanan darah tak stabil, kolesterol tinggi, gula dalam darah pun naik turun. Kalau dibiarkan nanti berlarutan. Jadi dengan amalkan Pelfai, insyaAllah dapat bantu seimbangkan semula tubuh, lancarkan peredaran darah kita, kurangkan kolesterol jahat dan stabilkan paras gula. Sebab itu ramai yang jadikan Pelfai ni ikhtiar harian untuk kesihatan menyeluruh. Lepas itu, untuk yang ada masalah sakit sendi kan, ramai yang kata lutut dia makin ringan, dah boleh turun naik tangga tanpa rasa mencucuk-cucuk. Sebab bila kita minum Pelfai ni, sistem peredaran darah jadi lebih lancar, sendi pun cukup oksigen dan nutrisi, jadi tak mudah sakit pada sendi-sendi kita. Bila sendi ringan, kita pun mudahlah nak buat kerja rumah, nak solat pun lebih selesa, nak layan cucu ke hulu ke hilir pun dah tak semput dah. Lepas tu, kita tak boleh lupa masalah yang ramai orang alami, iaitu sembelit juga. sembelit ni kalau dibiarkan berlarutan boleh jadi punca kepada macam-macam penyakit lain. Ada yang perut jadi keras, nak ke tandas pun terpaksa duduk lama kan. Ada yang sampai rasa sakit kepala sebab toksin dalam badan tak keluar dengan baik. Usus inilah yang pusat utama. Kalau dia kotor, penuh dengan toksin, badan kita cepat letih, muka pun kusam, perut selalu tak selesa. Tapi tuan-tuan perempuan, bila usus bersih, sistem pencernaan teratur, barulah badan kita betul-betul sihat. Baik tuan-tuan perempuan, sempena bulan kemerdekaan ini, kami nak berikan satu lagi peluang untuk anda dapat Comfort 5 pada harga yang istimewa. Kalau selama ini hanya dengar promosi kami, mungkin hari ini masa yang sesuai untuk anda ambil peluang. Okey, sebelum saya nak bagi tahu, harga biasa Comfort 5 yang kita jual di kedai kami ialah RM155 sebotol. Tetapi sempena promosi Merdeka ini, kami bawakan dua pakej pilihan, iaitu pakej A, 3 botol Perfai hanya RM100. Pakej B, 9 botol Perfai hanya RM250. Dan untuk kedua-dua pakej ini, percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Jadi kalau nak cuba dulu, boleh ambil pakej A. Kalau nak lebih banyak dan buat stok dekat rumah, boleh pilih pakej B. Pilihlah mana yang sesuai. Yang penting, jangan lepaskan peluang ketika harga promosi masih dibuka. Saya ingatkan juga, masa kita semakin suntuk sebab promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Cepat-cepat WhatsApp atau terus telefon nombor HQ kami di talian 01498824 2436, 01498824 2436. Saya ulang sekali lagi, 01498824 2436. Baiklah DJ, kita berehat seketika
0: dan jangan ke mana-mana.

0: Ya, baru saja berlalu dendangan Salifah Ibrahim berjudul Ingin Berdampingan Menggamit Kenangan pada tahun 1975. Dan kita masih bersama Puan Nurul Ain, merupakan pegawai pemasaran di CM Herbs Legacy. Baik Puan Ain, kepada yang baru saja bersaran bersama kita ni, mungkin Puan nak kongsikan sekali lagi antara kelebihan produk daripada DCM Herbs Legacy. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ ni. Baik, tuan-tuan perempuan, jangan tukar siaran dulu. Kita sambung semula perkongsian kita pada petang ini. Tapi sebelum tu, saya nak ulang sedikit tentang promosi khas yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan. Untuk pengetahuan semua, harga biasa per file ialah RM155 sebotol tau. Tetapi sempena promosi Merdeka kali ini, kami sediakan dua pilihan package untuk pendengar setia Radio Klasik sahaja. Iaitu package A, 3 botol per file hanya RM100, manakala package B 9 botol per file hanya RM200. Dan untuk kedua-dua package ini, penghantaran adalah percuma ke seluruh Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan perempuan memang dah lama bercadang untuk cuba per file, bolehlah pilih package A. Kalau nak buat stok lebih banyak dekat rumah, package B juga tersedia dengan tawaran yang lebih murah. Cuma saya nak ingatkan, masa semakin suntuk sebabnya promosi ini hanya sampai jam 6 petang hari ini. Jadi selagi promosi masih dibuka, bolehlah buat tempahan lebih awal supaya tidak terlepas tawaran yang kami sediakan sempena bulan kemerdekaan ini. Untuk tempahan, terus aja hubungi HU kami di 0149882436, 0149882436. Kita juga sediakan pembayaran secara COD. Tunggu barang sampai barulah bayar, okey? Baik, sebenarnya bila kita cerita pasal Perfine ni, ramai orang sangka dia macam minuman biasa aja. Tapi tidak ya, ini bukan air manis dalam botol biasa tu. Ini kita formulasikan khas, betul-betul kaji dan gabungkan bahan-bahan terbaik supaya setiap teguk itu bagi kesan untuk kesihatan menyeluruh. Maksudnya apa? Maksudnya kita tak fokus satu aja. Kita tak buat Perfine ni sekadar nak cantikkan kulit semata-mata atau sekadar untuk detox. Kita buat untuk bantu badan kita ni berfungsi elok dari atas sampai bawah, dari kepala sampai ke hujung kaki. Tak kira lelaki ke perempuan, muda ke tua, anak-anak, remaja atau mak ayah yang dah berumur, semua boleh amalkan Perfine. Sebab itu saya yakin dan berani cakap ini minuman kesihatan untuk semua. Tak perlu ubat pelik-pelik pun. Kadang badan kita ni cuma perlu nutrien semula jadi yang betul, konsisten dan menyerap elok dalam tubuh. Itu yang kita bawa dalam Perfine. Bukan air biasa, tapi parti yang padat dengan khasiat. Jadi ramai pelanggan pilih Perfine ni sebab apa? Sebab mudah diamalkan sebagai sebahagian daripada rutin harian lah. Ada yang berkongsi mereka rasa lebih selesa menjalani aktiviti harian, dan ada juga yang menjadikannya sebagai salah satu ikhtiar untuk menjaga kesihatan diri. Okey, bagi pakcik-pakcik dan pakcik-makcik yang sedang menjaga bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol atau tekanan darah, teruskan pemantauan dan nasihat doktor. Jangan hentikan ubat atau rawatan yang diberikan. Dalam masa yang sama, jagalah pemakanan dan gaya hidup. Perfine ni bukan ubat dan bukan pengganti rawatan doktor tau. Ia hanyalah salah satu pilihan minuman yang boleh dijadikan sebahagian daripada rutin harian jika sesuai untuk diri kita ni. Dan bila bercakap tentang kesihatan ni kan, saya selalu suka gunakan satu ayat ini. Kesihatan bukan perbelanjaan, tetapi pelaburan untuk masa hadapan. Kita mungkin rasa beli sesuatu untuk kesihatan hari ini macam satu perbelanjaan, betul tak? Tetapi cuba tuan-tuan perempuan fikir semula, kalau badan kita terjaga, kita boleh terus bekerja kan, mencari rezeki, bermain dengan anak cucu, beribadah dan menikmati masa bersama keluarga. Itu nilainya jauh lebih besar. Baik tuan-tuan perempuan, sempena bulan kemerdekaan ini, saya nak ingatkan sekali lagi tentang promosi khas yang sedang kami adakan hari ini. Kalau sebelum ini ada yang masih berkira-kira, masih tunggu masa yang sesuai, saya cadangkan jangan tunggu terlalu lama. Sebab masa promosi kita pun semakin suntuk. Kadang-kadang kita duk cakap, nanti kejap lagi lah, order awal lagi ni. Sekali tengok jam, dah nak pukul 6 petang. Ha, jadi bila promosi dah tamat, kita pula yang terkilan sebab tadi sebenarnya dah ada peluang yang kita sia-siakan, betul tak? Jadi kalau memang dah berkenan dengan tawaran hari ini, tolong ambil peluang sementara masih ada. Okey, harga Asap Perfai ini RM155 sebotol. Jadi sempena bulan kemerdekaan ini, kami ada dua pilihan pakej yang boleh tuan-tuan dan puan-puan pilih lah. Okey, iaitu pakej A 3 botol Perfai bernilai RM100 sahaja. Manakala pakej B 9 botol Perfai RM250. Dan untuk kedua-dua pakej ini percuma penghantaran ke seluruh Malaysia. Untuk tempahan, terus hubungi HQ kami di talian 014-988-2436. 014-988-2436. Seulang sekali lagi, 014-988-2436. Ikutlah keselesaan masing-masing. Sama ada nak call ke atau WhatsApp HQ kami, InsyaAllah tim kami akan melayani setiap tempahan tuan-tuan dan puan-puan dengan sebaik mungkin. Baiklah semua pendengar-pendengar Radio Klasik, terima kasih kerana setia bersama di CM Hub Legacy. Jumpa lagi di slot kajian akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan dan jangan lupa Perfai. Sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, Puan Nurul Abdul Razak merupakan pegawai pemasaran di CM Herbs Legacy. Kepada saudara, jangan ke mana-mana, akan saya kongsikan seketika saja lagi panduan waktu solat fardu asar di seluruh Malaysia. Terus dengar hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan waktu sembahyang fardu ansar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Untuk hari ini Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

Dimulakan dengan Kota Kinabalu, Sabah, masuk solat fardu asar pada pukul 3.36 minit petang. Di wilayah Persekutuan Labuan 3.40 petang, manakala di Bandaraya Kuching, Sarawak, waktu solat fardu asar pada pukul 4.04 minit petang. Johor Bahru, Johor 4.29 petang, Kuala Terengganu, Terengganu 4.28 petang, Kuantan, Pahang 4.31 petang, Kota Baru, Kelantan 4.32 petang, Bandaraya Melaka, Melaka 4.34 petang, diikuti Seremban Negeri 9.4.35 petang. Manakala di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor masing-masing masuk waktu solat fardu asar pada pukul 4.36 minit petang, diikuti Bandaraya Ipoh, Perak 4.37 petang, dan akhir sekali di Georgetown, Pulau Pinang, Alustar, Kedah dan Kangar, Perlis masing-masing masuk solat fardu asar pada pukul 4.39 minit petang. Demikian tadi saudara, waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
1: Karim, jangan pergi malam ni.
2: Aminah, aku kena pergi, Aminah. Tapi kau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
1: Habis, siapa yang akan jaga aku?
2: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
0: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan, drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
3: Merdeka! Merdeka!

Ya, baru saja berlalu sebentar tadi ya, dendangan Datuk Jeffrey Din and the Sick Lab 5 berjudul Berjanji Menggamit Kenangan Saudara pada tahun 1965. Terima kasih tak terhingga kepada saudara yang terus saja mendengarkan kami di Radio Klasik. Untuk ruangan kedua ini, masih kami bawakan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop yeye bersama-sama kumpulan gitar Rancak Kugiran. Juga tidak dilupakan lagu-lagu hits era 70-an dan 80-an. Ayuh, tanpa kita buang masa lagi, kita dengarkan persembahan Fazida Jonet and the Haunters berjudul Dunia Ku, Menggamit Kenangan Saudara pada tahun 1973.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Rintihan Rasa menerusi paduan suara Uji Rashid dan Datuk DJ Dave menggamit kenangan pada tahun 1976. Bagaimana pula kenangan saudara yang tak dapat dilupakan? Apakah goodies atau cenderahati kahwin yang paling unik pernah saudara dapat ya masa dulu-dulu? Kak Bariah dari Pulau Pinang kata kenangan masa pergi kenduri dulu-dulu, kata tuan rumah akan beri bunga telur bersama-sama dengan bunga rampainya sekali yang diletakkan pada tapak tangan. Baunya cukup harum. Yalah, bau bunga rampai katanya sambil berjalan akan dicium selalu. Ha, sampai sekarang dah tak ada orang kata rasa bau tu, kenangan rasa bau bunga rampai tu katanya sampai sekarang pun teringat lagi. Ha, tapi itu hanya tinggal kenangan ya. Dan ada juga kiriman daripada Tok Haji Mior dari Taman Simpang, Taiping, kata masa kahwin tahun 70-an dahulu dapat beberapa hadiah dari kawan-kawan, antaranya satu peti sejuk dua tingkat, amboi, almari lauk dan dek pinggan mangkuk katanya. Masa tu saya bertugas di Kuantan Pahang. Itulah seronoknya berkahwin, ramai je yang menghadiahkan orang kata cenderahati yang begitu istimewa sekali daripada geng-geng ketika itu. Alhamdulillah katanya, amboi, seronoknya lah hai Tok Haji Mio ya. Tak payahlah nak membeli kan lepas berkahwin. Ah, itulah orang kata bertuahnya pasangan pengantin yang orang kata baru naik pelamin ni, insyaAllah berkat orang kata rahmat doa daripada semua, dikurniakan keramatan dan juga kesejahteraan serta kebahagiaan hinggalah ke jannah. InsyaAllah itulah yang kita harap-harapkan. Apa kata kita berhibur dulu dengan F. Abdullah and the Families di Taman Bunga.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada ya. Baik, sebelum saya nak mengakhiri perkongsian tentang topik kita pada petang ini, ada lagi perkongsian kenangan hadiah perkahwinan daripada DJ Muhammad dari Kubang, Kerian, Kota Baru. Katanya sedapat sebotol kicap yang cukup cute. Memang sangat cantik, alhai. Muhammad Syarif dari Ampang, Selangor, dengan nama samaran Mat Ipoh atau Mat Pineng, kata hadiah perkahwinan saya pada tahun 1975 yang paling unik pernah saya dapat adalah baju baby ataupun baju bayi yang sangat lucu ya. Aduhai, macam-macam ya. Okeylah, ini memang paling unik sekali ya. Mother dari Bintulu, Sarawak, kata pernah dihadiahkan dapur gas dan tong gas berserta dengan penyapu serta tong sampah sekali masa kahwin. Amboi. Ini nak suruh berkemas ke apa ni lepas majlis tu kan? Okeylah, apa pun, cukup seronok sekali ya bila kita dapat kongsikan antara kiriman para pendengar setia Radio Klasik berkenaan dengan jenis cenderahati ataupun goodies majlis perkahwinan yang pernah mereka perolehi. Dan yang paling rare sekali itulah dapat dapur gas sekali dengan tong gasnya, ada juga penyapu dan tong sampahnya sekali. Cukup lengkap ya, satu package. Apapun, semoga segala perkongsian pada petang ini sekurang-kurangnya bukan saja sekadar mencuit hati kita yang sedang lara ataupun menghiburkan hati di kala duka ya. Bahkan mungkin juga ada yang dapat menjadikan inspirasi ke ataupun pedoman serta pengajaran hidup pada masa-masa mendatang ya. Siapa tahu kan. Apapun, terus kekal menggamit kenangan hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik. Radio Klasik menggami kenangan.
1: Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang.
2: Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda.
1: Istimewa di Radio Klasik.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Sedar tak sedar, kita dah pun di ruangan ketiga Mestika Klasik dipancarkan secara terus menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia teman bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Dan pastinya pada ruangan ini kita akan terus menghimpunkan lagu-lagu popular era 70-an serta 80-an buat halua telinga saudara. Terus dengarkan Adam Ahmad bersamamu.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Mesti Car Classic.
1: Kepada saudara yang baru saja bersiaran bersama-sama kami, inilah Mestika Klasik buat hiburan saudara walau di mana jua berada. Apapun, sebelum saudara nak bersesia pada petang ini, ke mana jua pun ya, ayo singgah dahulu ke laman ataupun page rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk kita mendapatkan perkongsian mengenai info ramalan cuaca terkini berkenaan laporan amaran ribut petir, hujan lebat serta angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa buah negeri seluruh Malaysia. Antaranya di negeri Perak merangkumi Hulu Perak, seterusnya di Kelantan merangkumi Jeli, diikuti Pahang, sekitar Raub dan Cameron Highlands, seterusnya di Sarawak merangkumi Sibu, Selangau, Bintulu, Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, diikuti Kuching dan Bau, Serian, Semarahan, Sri Aman, Lingga dan Pantu, serta di Betong Pusat merangkumi Miri sehingga pukul 6 petang ini nanti. Amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangkakan berlaku melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap siaga selalu.

Radio Klasik. Terus menggamitkan kenangan dengan hiburan terbaik di Mestika Klasik. Dan sebagai panduan bersama-sama, Azan Fardu Asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.36 minit petang. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Radio Klasik. Saudara, percayalah, di balik kesabaran pasti ada hikmahnya. Dan yakinlah, hidup ini sememangnya penuh rintangan, kesedihan dan juga penderitaan. Tanpa semua itu, kita tak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya.

0: Radio Klasik.
1: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila setiap Isnin hingga Khamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang yang cintakan pertemuan dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini sangat dalam maknanya. Ia bukan sekadar tentang kematian, tetapi tentang hubungan hati antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila disebut suka bertemu dengan Allah, ia bukan bermaksud seseorang itu mencari kematian dengan sengaja, tetapi ia bermaksud hati yang sudah bersedia, tenang dan juga redha untuk kembali kepada Allah apabila sampai waktunya. Ada orang yang apabila disebut tentang kematian, hatinya gelisah sebab dia rasa belum bersedia, masih banyak yang belum diperbaiki. Itu tanda kita perlu memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan menjauhkan diri daripada mengingati akhirat. Dan ada pula orang yang apabila mengingati Allah, hatinya menjadi tenang. Dia menjaga solat walaupun dalam keadaan penat. Dia bertaubat walaupun sering jatuh. Dia cuba baiki diri walaupun secara perlahan-perlahan. Lama-kelamaan hati itu menjadi dekat dengan Allah. Kerinduan kepada Allah tidak datang dengan kata-kata, tetapi lahir daripada kehidupan yang dipenuhi ketaatan. Bila lidah biasa berzikir, hati akan menjadi lembut. Bila mata dijaga daripada maksiat, hati akan menjadi bersih. Bila solat dijaga, jiwanya akan tenang. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak melihat kematian sebagai akhir segalanya. Sebaliknya, dia melihat kematian sebagai pintu untuk bertemu dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seorang yang lama merindui pulang ke rumah setelah lama bermusafir. Namun, tanda cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan. Ia dibuktikan dengan amal. Cinta tanpa amal adalah kosong. Maka siapa yang benar-benar ingin dicintai Allah, dia akan berusaha menjauhi dosa dan memperbanyakkan amal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim. Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

terus menggamit kenangan dengan hiburan terbaik hanya di Mestika Klasik. Dan baru saja selesai azan bagi waktu asar di seluruh Malaysia untuk hari ini pada pukul 4.36 minit petang. Kepada saudara diucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan selepas ini nanti saudara akan dapat ikuti berita dari Radio RTM.

Sebentar saja lagi, saudara akan dapat ikuti Warta Berita dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk kembali bertemankan saya di Mestika Klasik selepas itu nanti. Dan kepada saudara, terus dengarkan lagu-lagu terindah hanya di Mestika Klasik. Dengarlah bisikan hati Dato' Sharifah Aini.

Radio Klasik. Lagu-lagu popular 70-an dan 80-an. Marilah oh sayang, terbanglah kepadaku. Himpunan irama terbaik dalam Mestika Klasik 2 hingga 6 petang. Hatiku ini terpesona, budi bahasa yang menggoda. Istimewa di Radio Klasik.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Ketial. K-E-T-I-A-L. Ketial. Ketial adalah berkenaan dengan penyumbat botol dan sebagainya yang sangat ketat atau tidak mudah tercabut.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Dipancarkan secara terus menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman-temankan saya, pastinya Aiman Nazamri Jodi Rindu dekat di saya. Hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini. Baik, meneruskan pengisian menarik pada petang ini. Seperti biasa, kita ada rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayo singgah dahulu ke Taman Menggamit Kenangan untuk kita sesama ikuti siaran ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Azura Lisa Aziz.

0: Cubit, cubit manja.
1: Suraya, Suraya, kau teman aku jap jogging petang ni.
2: Tak naklah aku. Kau ajaklah Dr. Asri kau tu.
1: Alah, janganlah macam ni kau ni. Alah, aku dah ajak dia. Dia sibuk. Dia lagi bersiap sedia dengan kerja khusus kesihatan. Dekat mana dia kata? Dekat ni, Cambodia.
2: Padan muka kau. Oh, dia sibuk. Baru nak ajak aku.
1: Merajuk.
2: Tolong ya, merajuk-merajuk ni aku tak main, okey? Ni bila dia nak pergi apa? Cambodia?
1: Lambat lagi 2 minggu. Aku tengok dia menggelabah tu. Menggelabah dia tu macam mengalahkan mak jemah kedai cili mesin tu.
2: Pandai-pandai je lah kau ni kan. Dah. Lupakanlah jogging kau tu. Sekarang ni kan musim jerebu.
1: Alah. Map Malaysia ramalkan hujan. Hilanglah nanti jerebu tu.
2: Kau ni kan, Suzana. Kalau hujan sekalipun berlaku di beberapa tempat, masih belum mampu untuk pulihkan kualiti udara secara besar-besaran tau. Harapnya hujan memantulah. Tapi kalau keadaan udara banyak berjerebu, hujan yang sikit tu pun mungkin tak mampu nak hilangkan kesan jerebu tu.
1: Patutlah sepupu aku yang duduk kat Serian tu kan. Dia kata sekolah dekat sana banyak tutup. Lebih 100 buah sekolah tutup tau.
2: Betul lah, keadaan jerebu sekarang ni lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak termasuk di kawasan Lembah Kelang tau, Suzana.
1: Tapi apa punca jerebu ni?
2: Bila kita tak dapat banyak hujan, cuaca akan menjadi lebih panas dan menyumbang kepada risiko berlakunya pembakaran. Daripada pembakaran itulah terhasil asap dan apa yang kita panggil sebagai jerebu tu.
1: Tapi Map Malaysia sentiasa memantau titik panas menggunakan imej satelit kan?
2: Ya, dari situ mereka akan dapat maklumat bagi mengenal pasti kawasan berpotensi mengalami keadaan jerebu lebih buruk serta menyediakan jangkaan pergerakannya.
1: Yalah, harap masyarakat kita ni elakkanlah pembakaran terbuka, lepas tu kurangkanlah aktiviti di luar rumah tu.
2: Betul, dan penting juga semua tu untuk mengelakkan badan kita tak sihat sebab sekarang ni memang kualiti udara tak memuaskan.
1: Tak apalah. Aku nak balik masak lah.
2: Kau nak masak apa pula?
1: Masak singgang.
2: Alah. Ni ikut.
1: Tak boleh. Kau jadi kedai.
0: Cubit-cubit manja. Isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan.
5: Adabi. Mestika Klasik.

0: Radio Klasik. Aku, dia dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti. Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
0: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada. Baik saudara, seperti yang dijanjikan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu pada petang ini, Isnin 17 Ogos 2026 adalah kiriman daripada Mizi Ahmad dari Kuala Lumpur yang akan disampaikan oleh rakan penyampai Izzat Sofi. Dan siaran Adila pada petang ini turut diselang-selikan dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Antaranya berjudul Jauh Perjalanan, persembahan kumpulan Pelangi, seterusnya Jalan Malam, persembahan Sweet Charity, dan diikuti dengan lagu Perjalananku, dendangan Datuk Jamal Abdillah. Adila pada petang ini adalah terbitan Adalia Nasharuddin. Dan dengan itu, saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini, bagi memberi laluan kepada penyampaian seterusnya, Firdaus Isa, yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, sekali lagi kekhilafan mohon dimaafi dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada. Assalamualaikum dan terus dengarkan Adila.
1: Ada perjalanan yang kita rancang hanya untuk sampai ke destinasi. Tetapi ada juga perjalanan yang akhirnya menjadi cerita yang kita kenang seumur hidup. Cerita ini berlaku kira-kira 15 tahun yang lalu. Ketika itu, umur aku baru mencecah pertengahan 20-an. Baru melangkah ke alam pekerjaan, masih mentah, masih bersemangat, masih mempunyai tenaga yang seolah-olah tidak pernah habis. Ha, kalau bos panggil ke bilik dan berkata, esok kena outstation. Belum sempat ayat tu habis, aku sudah tersenyum. Boleh bos. Bukan sebab aku pekerja paling rajin, tetapi sebab aku memang tengah gila steering, iaitu gian memandu. Biasalah, baru dapat lesen. Bagiku, perjalanan jauh bukan sesuatu yang memenatkan. Sebaliknya, itulah masa terbaik untuk bersendirian, menikmati pemandangan dan mendengar lagu-lagu di radio. Semakin jauh destinasi, semakin seronok rasanya. Petang itu, bos meminta aku menghadiri satu urusan kerja di Grid Perak. Keesokan harinya, saat akhir sangat, tapi aku terima dengan gembira. Bagi setengah orang, nama Greek mungkin tak begitu dikenali. Pekan kecil di Hulu Perak bukanlah destinasi pelancongan yang sibuk seperti Ipoh atau Pulau Pinang. Namun bagi mereka yang biasa memandu ke pantai timur melalui lebuh raya timur barat, Greek ialah pintu masuk ke jalan yang merentasi Banjaran Titiwangsa menuju Jeli dan Kelantan. Dari Kuala Lumpur, jaraknya hampir 350 km. Jika lalu lintas lancar dan cuaca baik, perjalanan mengambil masa sekitar 5 hingga 6 jam. Tepat jam 5 petang, aku meninggalkan Kuala Lumpur. Waktu itu belum ada aplikasi navigasi yang canggih seperti hari ini. Tiada telefon pintar yang boleh memberitahu kesesakan jalan raya secara langsung. Ha, yang ada hanyalah sebuah peta jalan di dalam dashboard, sedikit keyakinan dan minyak penuh satu tangki. Radio menjadi teman sepanjang perjalanan. Seperti biasa, lagu-lagu berkumandang silih berganti. Sesekali aku menyanyi mengikut rentak. Walaupun kalau difikirkan semula, mungkin penyanyi asal pun takkan mengaku lagu tu lagunya kalau terdengar suara aku. Aku ketawa sendirian. Memandu seorang diri sebenarnya ada nikmatnya. Tiada siapa berebut memilih siaran radio. Tiada siapa mengomel apabila berhenti di R&R terlalu lama. Tiada siapa mempersoalkan kenapa kita memperlahankan kereta semata-mata mahu menikmati pemandangan sawah atau bukit di tepi jalan. Hanya kita kereta, jalan raya dan lagu yang menemani perjalanan. Sedar tidak sedar, matahari semakin rendah. Langit yang tadinya cerah mula bertukar jingga sebelum perlahan-lahan diselubungi warna kelabu. Aku terus memandu tanpa terasa penat. Lebih kurang jam 7.30 malam, aku sampai ke susur keluar lebuh raya utara selatan di Kuala Kangsa. Aku singgah sebentar di sebuah sesi minyak. Isi minyak, renggangkan badan, basuh muka, kemudian beli secawan kopi panas. Sambil berdiri di bawah bumbung sesi minyak, aku memandang ke langit. Renyai hujan mula turun. Bukan hujan lebat, hanya titisan halus yang cukup untuk membasahkan jalan dan menghasilkan kilauan pada permukaan tar apabila disuluh lampu kenderaan. Bagi kebanyakan orang, hujan seperti itu mungkin tidak memberi masalah. Tetapi bagi aku, aku sebenarnya rabun ayam. Pada waktu siang, penglihatan aku baik-baik aja. Namun apabila menjelang malam, ditambah pula dengan hujan yang menyebabkan cahaya lampu memantul pada jalan, aku lebih selesa memandu perlahan. Biar lambat sedikit, asalkan selamat sampai. Aku melihat jam tangan, masih awal. Aku berkira-kira sejenak, hendak memalam di Kuala Kangsa atau teruskan sahaja perjalanan. Kemudian sifat orang muda mengambil alih. Alah, tinggal sikit lagi. Hakikatnya bukanlah tinggal sikit, masih ada lebih kurang sejam setengah perjalanan. Tetapi ketika muda, sejam setengah itu terasa macam 15 minit. Aku tersenyum. Masuk semula ke dalam kereta, enjin dihidupkan, radio dipasang perlahan, dan perjalanan diteruskan.

Semakin jauh meninggalkan Kuala Kangsa, semakin sedikit lampu jalan, semakin kurang kenderaan. Sesekali sebuah lori melintas dari arah bertentangan. Ha, kemudian jalan kembali sunyi. Aku semakin memperlahankan kereta. Bukan kerana takut, tetapi kerana penglihatan pada waktu malam memang tidak mengizinkan aku memandu laju. Renyai hujan masih setia menemani. Ha, wiper bergerak perlahan. Sret, sret, sret. Bunyi yang pada mulanya menenangkan, lama kelamaan menjadi irama yang mengisi kesunyian malam. Beberapa minit kemudian, papan tanda lenggong muncul di hadapan. Ia hanyalah sebuah pekan kecil di daerah Hulu Perak, kira-kira 40 km dari Kuala Kangsa. Pekan yang tenang, dikelilingi bukit bukau dan menghijau dengan dusun serta sawah. Orang lebih mengenalinya hari ini kerana Lembah Lenggong, tapak warisan dunia yang menyimpan sejarah manusia sejak ribuan tahun dahulu. Dan selepas meninggalkan Lenggong, suasana berubah sama sekali. Aku tahu laluan selepas ni. Kiri hutan, kanan hutan. Rumah yang ada jauh antara satu sama lain. Tiada sesi minyak, tiada restoran mamak yang masih terang benderang. Kalau ada pun, mungkin sebuah pondok kecil yang sudah lama bergelap. Selebihnya, gelap. Gelap yang mana-mana gelap. Kalau lampu kereta dipadamkan ketika itu, mungkin tangan sendiri belum tentu kelihatan. Aku memperlahankan lagi kereta. Jarum meter kelajuan turun sedikit. Renyai hujan masih belum berhenti. Titisannya halus, kadang-kadang hampir tidak kelihatan. Tetapi cukup untuk menghasilkan biasan cahaya daripada lampu kereta yang datang dari arah bertentangan. Setiap kali sebuah lori melintas, seluruh cermin hadapan menjadi putih seketika. Aku mengecilkan mata, kemudian kembali fokus ke hadapan. Wiper terus bekerja. Irama yang sama. Berulang-ulang. Sret, sret, sret. Entah kenapa, apabila mandu seorang diri pada waktu malam, bunyi yang kecil pun boleh jadi begitu jelas. Bunyi enjin, bunyi tayar menyentuh jalan yang basah, bunyi hujan di atas bumbung, malah bunyi isyarat membelok pun kedengaran lebih kuat daripada biasa. Aku mencapai radio. Audio dinaikkan sedikit. Kebetulan sebuah lagu lama sedang berkumandang. Aku ikut menyanyi perlahan, sekadar menghilangkan rasa sunyi. Beberapa kilometer kemudian, aku perasan sesuatu. Sudah hampir 10 minit aku tidak berselisih dengan sebuah kereta pun. Tiada dari hadapan, tiada juga di belakang. Aku melihat cermin pandang belakang. Kosong, hanya kegelapan. Aku tersenyum sendiri. Memang betul-betul seorang diri malam ni. Kemudian aku meneruskan perjalanan. Namun tanpa aku sedari, rasa sunyi yang tadinya biasa mula bertukar menjadi sesuatu yang sukar dijelaskan. Bukan takut, tetapi seperti ada sesuatu yang tidak kena. Penghawa dingin masih pada suhu yang sama. Namun entah mengapa, terasa sedikit sejuk. Aku menggosok kedua-dua belah tangan. Bulu roma mula berdiri perlahan-lahan. Aku cuba menyedapkan hati. Biasalah, jalan hutan. Aku terus memandu. Selepas beberapa ketika, dan ketika itulah perasaan itu mula datang. Perasaan yang sukar diterangkan. Seolah-olah aku tidak lagi bersendirian di dalam kereta itu. Bulu roma di tangan perlahan-lahan meremang. Aku menggosok kedua-dua belah tangan. Tidak lama kemudian perasaan itu datang. Perasaan yang sukar hendak digambarkan. Seolah-olah ada seseorang sedang mematikan aku dari sebelah kanan. Aku cuba mengabaikannya. Mungkin penat, atau mungkin terlalu lama memandu seorang diri. Mungkin kerana jalan yang terlalu sunyi. Tetapi semakin jauh kereta bergerak, semakin kuat perasaan itu. Seolah-olah ada sepasang mata yang tidak berkelip sedang memandang tepat ke arah aku.

Aku memperlahankan radio. Jantung mula berdegup sedikit laju. Aku cuba menyedapkan hati. Jangan fikir bukan-bukan. Tetapi semakin aku cuba menghilangkan perasaan itu, semakin kuat ia datang. Aku dapat rasakan kehadirannya. Dekat. Sangat dekat. Aku menggenggam steering lebih kuat. Peluh mula membasahi tapak tangan. Walaupun penghawa dingin masih meniup udara sejuk. Dalam kepala mula terlintas macam-macam cerita yang pernah aku dengar. Cerita orang nampak perempuan berbaju putih. Cerita penumpang yang menumpang di tepi jalan. Cerita pemandu yang dipanggil seseorang tengah malam. Semua cerita yang selama ni aku ketawakan. Tiba-tiba muncul satu demi satu. Aku menarik nafas panjang. Membaca apa sahaja ayat Quran yang terlintas dalam ingatan. Kemudian, dengan perlahan, aku memberanikan diri menoleh ke kanan. Dan, ya Allah, memang ada wajah putih sedang memandang tepat ke arahku. Matanya jelas, hidungnya jelas, mulutnya juga jelas. Aku hampir menjerit. Kaki hampir terpijak brek mengejut. Jantung rasa macam hendak melompat keluar dalam beberapa saat yang terasa begitu panjang. Aku memandang semula wajah itu. Kemudian aku terdiam. Aku pandang lagi. Aku angkat tangan. Wajah itu turut mengangkat tangan. Aku sengitkan kepala. Dia pun sengitkan kepala. Aku garuk pipi. Dia pun garuk pipi. Beberapa saat kemudian, aku melepaskan satu keluhan yang sangat panjang. Astagfirullah. Rupa-rupanya itu muka aku sendiri. Ha, biasan pada tingkap sebelah kanan akibat cahaya lampu odometer kereta yang dipantulkan pada cermin ketika keadaan di luar terlalu gelap. Aku terdiam beberapa saat. Kemudian, aku ketawa seorang diri. Ketawa yang bercampur malu. Patutlah handsome sangat. Aku menggelengkan kepala sambil terus ketawa. Kalau ada kamera dalam kereta ketika itu, mungkin rakaman tersebut boleh menang anugerah komedi seram terbaik. Aku terus mencapai suis pelaras lampu papan pemuka. Kemudian, lampu odometer dikurangkan sedikit. Seketika itu juga, penumpang misteri tadi hilang begitu saja. Aku menarik nafas lega. Tidak lama kemudian, papan tanda selamat datang Greek muncul di hadapan. Entah mengapa, papan tanda itu terasa lebih indah daripada biasa. Aku tersenyum puas. Rupa-rupanya bukan semua perkara yang menakutkan itu benar-benar wujud. Kadang-kadang, yang paling menakutkan ialah imaginasi sendiri. Gelap, jalan yang sunyi, renyai hujan, dan fikiran yang mula melayang. Sudah cukup untuk mencipta 1,000 andaian. Sedangkan hakikatnya, yang memandang kita dari sebelah hanyalah diri kita sendiri. Biasan yang lahir daripada sedikit cahaya dan sedikit rasa takut. Malam itu sebelum

0: Dia dan Lagu Adila, Isnin hingga Khamis 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
2: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari bsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Derma.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama berenda zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Isnin 17 Ogos 2026 bersamaan 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Emilina Zamri yang menemani saudara dalam Mestika Klasik. Baiklah, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Ritma Klasik.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ritma klasik mengimbau memori, mengusik emosi.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 6.18 minit petang. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Ritma Klasik. Ramai yang telah laporkan diri di laman WhatsApp Radio Klasik. Tanda sokongan kepada Radio Klasik dan juga kepada saya Firdaus Isa. Baiklah, antara yang melaporkan diri kita ada Pak Nol di Yan Kedah. Kita ada Din Banjari. Dan selama Hafsah Razak di Taman Seri Duyung. Tok Mat di Bangi, siapa lagi? Aziz Osman di Sungai Petani, tak lupa juga Pak Long Osman, Osman Madun di Bukit Kuang, Gurun Kedah, veteran 24 RMD katanya. Siapa lagi? Tak ada Cikgu Nozali Ahmad, Kak Arus di Kuang Selangor, Jaya Kesuma, Yok Kulub Leto, Sarina Damuru, Khalijah Talib, Haji Suhaimi di Kemunting, Kak An di Bandar Estek, Abang Mat Surya Skinchan, Mas Alostar, Yusuf Dana di Seremban, Rosa di Kuching Sarawak, Alang Din pun ada di Bukit Beruntung, Pak Chu Murizam di Sik Kedah, Min Rahim di JB, Wan Salman Naim di Sabak Bernam, Haya di PJ, Hajah Sarih Haji Karsid di Sedenak, Mat Daud Ahmad di Kuala Nau, Induk Mamun, Kak Mas di Semenyih, Sakinah di Pengerang Johor, Mentua Tan di Kuching Sarawak, Zalia Husin di Ipoh, siapa lagi? Kak Rohaya Jack di Kuching Sarawak, Kaha, Cik Kaha di Kampung Kampung Kode. Katanya Kampung Kode baru, Kuching Sarawak. Pak Man juga di Kuching. Dan ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik. Ada yang dengarkan di rumah. Ada yang dengarkan di sisi isteri tercinta. Ada dengarkan dalam kereta. Ada juga dengarkan di kedai kopi. Apapun, dengarkan dulu lagu Isteriku Sejati, nyanyian Abdullah Cik, dan juga Rendang Buat Suami, nyanyian Nur Aniza Idris, hanya di Ritma Klasik menggami kenangan.

0: Radio Klasik menggaming kenangan berlalu lagu Rendang Buat Suami. Lagu ciptaan sepenuhnya oleh Anak Sarawak. Baiklah, lepas ini pukul 6.30 minit petang akan bersama Cik Sharifah dalam rakam niaga Taman Menggamit Kenangan. Sama-sama kita nantikan nanti. Baik, Don Ryan katanya saya ni abang lori. Jadi dengarkan Radio Klasik dalam lori je. Ada ni dekat Batang Berjuntai, on the way balik Ipoh. Maklum Kidal dari Paluh Kuang, Paluh Keluang katanya. Selamat bertugas buat DJ Firdaus. Semoga ceria selalu. Dah minum petang ke belum? Kalau belum, jomlah pergi warung Pak Min. Kata apa? Kata maklum di Paluh, di Keluang Johor. Dan Itun, Etun dan kawan-kawan. Katanya tengah borak-borak dengan kawan-kawan. Cuaca panas ni. Minum kopi dan makan pisang goreng.
1: Ritma Klasik menemani petang dan malam saudara.

0: ritma klasik menemani petang dan malam saudara.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.
0: Ayo bersama-sama saya, Cik Sharifah, dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Assalamualaikum Puan Zalia.
2: Waalaikumsalam. Ya, boleh saya bantu Cik Sharifah?
0: Ya, dah lama ni saya cari Puan Zalia tau. Sebelum ni saya cari Puan Zalia dekat Putrajaya, tapi tak jumpa pula. Nasib baik saya dapat nombor Puan Zalia ni. Alhamdulillah kan. Ya, jadi nak tahu juga ni, Puan Zalia masih lagi menjalankan catering ke macam mana?
2: Ya, saya masih lagi bersama dengan F&B ni lah, perniagaan yang saya usahakan daripada tahun 2014. Nama restoran saya Crispy Pecel Lele.
0: Wow.
2: Sampai hari ini masih lagi konsisten dengan F&B lah.
0: Selain tu, ramai juga nak tahu dengan lebih lanjut lah bisnes yang Puan Zalia usahakan ni.
2: Saya fokus pada restoran lah dekat Saujana Impian Kajang. Jadi ni sambil tu saya ialah oleh kerana sekarang ni kerajaan kita pun dah kurangkan untuk majlis-majlis makan di pejabat-pejabat kan. Jadi kita masih ada order untuk majlis tertentu, tapi saya banyak spend masa restoran dengan paste lah. Saya dah buat paste asam pedas dengan sambal ikan bilis petai.
0: Ha, itu antara menu utama lah ya?
2: Produk yang saya buat sampingan lah, sebab saya nak gantikan bisnes catering yang agak kurang lah. Kalau kita tengok pun sekarang banyak catering agak terhad. Sebab sekarang ni kalau wedding pun kebanyakan catering dia ada buat package. Macam dewan semua, dia panel kan? Jadi catering yang stand alone ni dia memang agak ni lah, kurang lah dia punya apa ni, sambutan tu. Sebab sekarang ni mana-mana rata pun orang memang buat package perkahwinan ni, ada dewan, catering siap semualah include. Daripada si saya buat satu cabang lagi, saya buat paste lah. Saya sediakan bisnes saya ni untuk nak bertahan. Saya buat bisnes paste asam pedas dengan sambal ikan bilis petai.
0: Wow, maknanya telah berkembang maju lah bisnes Puan Zalia ni. Kan?
2: Yelah, untuk kita nak nak bertahan perniagaan tu. Yelah, zaman sekarang kan dah ada macam-macam zaman sosial semua kan. Jadi kita ambil kesempatan lah untuk jual produk kita.
0: Puan Zalia utamakan paste asam pedas dengan sambal ikan bilis petai. Itu antara perkembangan terkini lah Puan Zalia.
2: Tapi macam dulu catering mungkin Puan Sharifah ingat kot saya banyak menu macam nasi
0: betul.
2: Nasi Arab, nasi biryani.
0: Sedap sangat
2: panas, kan?
0: Ya.
2: Tapi ada lagi tetamu RTM yang di tinggi tu masih lagi order. Sampai sekarang konsisten.
0: Siapa boleh lupa air tangan Puan Zalia.
2: Sambutan kalau dekat restoran ni, orang sekeliling sangat menggalakkan. Even kalau saya tutup lebih 3 hari pun, diorang dah WhatsApp saya, "Puan, kenapa tutup lama? Mana nak cari makan?" Jadi sekeliling saya ni ada golf lah. Jadi golfer-golfer ni memang sentiasa lah support. Macam kalau menu kedai untuk lunch, golfer-golfer ni jualan yang tinggi untuk restoran ni, mie rebus tulang dengan sup lah, sup tulang, sup ekor.
0: Itulah antara sambutan orang ramai setakat ini ya.
2: Sebab kalau ada tournament golf pun memang maksud saya yang datang daripada Perak kan. Ada orang akan datang restoran saya lah.
0: Sanggup
2: kata,
0: ya.
2: Macam mana boleh tahu ni, dia kata golfer kat dalam recommend. Walaupun dalam tu ada kafe, tapi golfer-golfer memang kat sini lah. Datuk-datuk main golf.
0: Puan Zalia jugalah yang menjadi pilihannya.
2: Kalau sarapan pagi pagi kita best seller kita lontong darat.
0: Ui, sedap lah lontong darat tu.
2: Lontong darat.
0: Nanti saya nak order lah ya.
2: Sambal sotong kering. Kita proses, maksudnya kita rendam sendiri, kita rebus sendiri. Itu best seller saya lah.
0: Puan Zalia masih lagi menerima tempahan khususnya daripada kaki tangan RTM sendiri. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah tahun lepas pun ada kaki tangan RTM lah perkenalkan saya pada Mawin. Dan saya dapat buat catering untuk surau dekat Pesin 9 sebulan untuk majlis berbuka.
0: Sebulan? Sebulan. Ini memang kedai berehat seketika lah jawabnya ni.
2: Orang-orang RTM media ni lah yang banyak perkenalkan saya tanpa saya ketahui lah.
0: Ya, tempat jatuh lagi dikenang kan.
2: Kuah tu terjalin lah kan.
0: Ya, Alhamdulillah.
2: Kita bagi servis dengan ikhlas, rezeki tu sentiasalah mengalir. InsyaAllah.
0: Ya, betul.
2: Itulah bagi nasihat saya pada peniaga-peniaga. Apa saja kita buat, buatlah kerana Allah. Selebihnya serah pada Allah.
0: Ya, betul. Setuju. Tu Puan Zalia. Mungkin ramai juga yang nak tahu kan apa rahsianya Puan Zalia ni dapat bertahan ya bisnes ni hingga ke tahap sekarang.
2: Pertama sekali tentulah saya antara orang yang menjaga bisnes ni. Tak ada lagi saya tinggal lepas tangan. Saya lah yang monitor. Saya yang menjaga kualiti apa yang keluar apa ni, dan saya juga akan ada kesempatan saya melayan customer.
0: Itulah yang sebaiknya ya.
2: Untuk bertahankan bisnes ni, F&B ni tentulah servis lah. Walaupun kadang kita ada kelewatan, kadang-kadang kita kurang pekerja apa semua kan. Masa-masa tu. Tapi kita tetap mental kita, fizikal kita kena strong lah untuk kita terus. Kita tak boleh ada ujian sikit kita down.
0: Betul. Jadi selain itu apa agaknya ya antara cabaran yang terpaksa ditempuhi sepanjang menjalankan bisnes ni lah?
2: F&B ni pertama sekali cabaran dia adalah pekerja lah. Sebab untuk kita nak dapat pekerja lokal, F&B ni memang agak susah. Sebab masa bila kita involve dengan F&B ni, masa kita banyak spend dekat bidang pekerjaan kita lah, di compare daripada keluarga kita kan. Sebab kita business service, kita bagi service pada orang, so masa kita sangat limit lah. Kita memang kena fokus pada kerjaan dan perniagaan lah.
0: Ya, betul. Alah buang perang, menang memakai. Itu usaha gigih yang akhirnya membuahkan hasil buat Puan Zalia seisi keluarga. Alhamdulillah. Ya, itu antara pepatah Melayu turut memberikan gambaran ya kepada usaha gigih yang akhirnya membuahkan hasil buat Puan Zalia seisi keluarga. Alhamdulillah. Dan saya doakan juga semoga perniagaan Puan Zalia sentiasa dipermudahkan dan terus berjaya hingga ke peringkat yang lebih tinggi maupun ke peringkat global sekalipun.
2: Saya sebelum saya menutup restoran ni lah, kita ada planning sampai umur bila kita nak run restoran kan. Jadi insyaAllah itulah yang saya cadangkan dan saya mengharap saya dah sepanjang sebelum saya start secara orang kata komersial, saya cari ilmu yang betul-betul firm dulu baru saya on.
0: Itulah yang sebaiknya ya. Dan akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah ya. Itulah yang kita harapkan. Dan mungkin Puan Zalia boleh kongsikan juga akaun media sosial yang masih lagi aktif. Manalah tahu kan ada di antara jenjiran kita di Taman Menggamit Kenangan ni ataupun kawan-kawan yang nak dapatkan info yang lebih lanjut daripada Puan Zalia. Silakan Puan.
2: TikTok saya Kristi Pecelele. Di talian 017-6695-317.
0: Ya, apapun terima kasih kepada Puan Zalia ya kerana sudi memberi perkongsian kepada para pendengar setia Radio Klasik yang teringin nak rasa masakan daripada Puan Zalia. InsyaAllah media sosial Puan Zalia tu boleh tengok banyak gambar-gambar makanan di situ, menu-menu yang cukup lazat-lazat di situ ya. Hingga kita jumpa lagi Puan Zalia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih pada Cik Sharifah kerana menghubungi saya.
0: Ya, sama-sama Puan Zalia. Bye-bye.
2: Hashtag
1: Saudara Kongsi Kami Itulah. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

0: Kulam Kasih. Penuh nostalgia di Kasih.
1: Senang susah dinda relakan menghadapkan. Inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu Kasih.
1: Malam ini Kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran Kasih.

0: Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Budak Baru, nyanyian Datuk Sudiman, lagu ciptaan bersama oleh Datuk Sudiman dan juga Fauzi Marzuki, lirik sepenuhnya oleh Datuk Sudiman saja. Asyak. Baik, ada juga yang kenal lagu itu dengan lagu Oh Yeah, Oh Yeah, Oh Yeah. Jadi lagu tu sebenarnya tajuk dia Budak Baru. Baik, lepas ini kita ada lagu Adikku Nina, Datin Suliza Salam, Gadis Pemata Biru, Datuk Nasiwab dan juga Rahsia Pohon Cemara. Teruskan dengar Radio Klasik dan menggamit kenangan.

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Ritma klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang yang cintakan pertemuan dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini sangat dalam maknanya. Ia bukan sekadar tentang kematian, tetapi tentang hubungan hati antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila disebut suka bertemu dengan Allah, ia bukan bermaksud seseorang itu mencari kematian dengan sengaja, tetapi ia bermaksud hati yang sudah bersedia, tenang dan juga redha untuk kembali kepada Allah apabila sampai waktunya. Ada orang yang apabila disebut tentang kematian, hatinya gelisah sebab dia rasa belum bersedia, masih banyak yang belum diperbaiki. Itu tanda kita perlu memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan menjauhkan diri daripada mengingati akhirat. Dan ada pula orang yang apabila mengingati Allah, hatinya menjadi tenang. Dia menjaga solat walaupun dalam keadaan penat. Dia bertaubat walaupun sering jatuh. Dia cuba baiki diri walaupun secara perlahan-perlahan. Lama-kelamaan hati itu menjadi dekat dengan Allah. Kerinduan kepada Allah tidak datang dengan kata-kata, tetapi lahir daripada kehidupan yang dipenuhi ketaatan. Bila lidah biasa berzikir, hati akan menjadi lembut. Bila mata dijaga daripada maksiat, hati akan menjadi bersih. Bila solat dijaga, jiwanya akan tenang. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak melihat kematian sebagai akhir segalanya. Sebaliknya, dia melihat kematian sebagai pintu untuk bertemu dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seorang yang lama merindui pulang ke rumah setelah lama bermusafir. Namun, tanda cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan. Ia dibuktikan dengan amal. Cinta tanpa amal adalah kosong. Maka siapa yang benar-benar ingin dicintai Allah, dia akan berusaha menjauhi dosa dan memperbanyakkan amal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #PenyiaranJakim.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 24 hingga 29.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
2: Qala awalau

Rasul itu berkata, adakah kamu akan menurut juga mereka walaupun aku membawa kepada kamu agama yang lebih jelas, hidayah pertunjuknya daripada jalan agama yang kamu dapati datuk nenek kamu menurutnya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami tetap mengingkari apa yang kamu diutuskan membawanya.

Lalu kami balas keingkaran mereka dengan azab yang membinasakan. Maka perhatikanlah bagaimana buruknya kesudahan umat-umat yang mendustakan rasul-rasulnya.

0: Dan ingatkanlah peristiwa tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah.
1: Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin.
0: Yang lain dari Tuhan yang menciptakan daku, kerana sesungguhnya ia tetap memberi hidayah, pertunjuk kepadaku.

0: Kebanyakan mereka tidak kembali kepada Tauhid, dan aku pula tidak segerakan azab mereka. Bahkan aku memberikan mereka dan datuk nenek mereka menikmati kesenangan hidup sehingga datanglah kepada mereka kebenaran Al-Quran dan seorang Rasul yang menerangkan Tauhid.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Dengarkan Ritma Klasik 6 petang hingga 12 tengah malam. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merintah zaman. Waktu sekarang pukul 7.46 minit malam, menghampiri pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam hingga 9 malam, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Baik, terima kasih. Turut dengar Radio Klasik ketika ini Aisyah yang berada di Bukit Raja Kelang. Katanya baru pertama kali dengar Radio Klasik. InsyaAllah saya doakan semoga lepas ini Aisyah terus jadi pendengar setia Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Baiklah, lepas ini ada lagu Romantic Spring hanya di Radio Klasik menggami kenangan.

Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi. Menyentuh di hati sanubari.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
6: Radio Klasik.
7: Radio Klasik.
6: Sepanjang jalan kenangan, lagu-lagu tanpa henti.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita nak membicarakan tentang orang yang cintakan pertemuan dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa' Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Sesiapa yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini sangat dalam maknanya. Ia bukan sekadar tentang kematian, tetapi tentang hubungan hati antara seorang hamba dengan Tuhannya. Apabila disebut suka bertemu dengan Allah, ia bukan bermaksud seseorang itu mencari kematian dengan sengaja, tetapi ia bermaksud hati yang sudah bersedia, tenang dan juga redha untuk kembali kepada Allah apabila sampai waktunya. Ada orang yang apabila disebut tentang kematian, hatinya gelisah sebab dia rasa belum bersedia, masih banyak yang belum diperbaiki. Itu tanda kita perlu memperbaiki hubungan dengan Allah, bukan menjauhkan diri daripada mengingati akhirat. Dan ada pula orang yang apabila mengingati Allah, hatinya menjadi tenang. Dia menjaga solat walaupun dalam keadaan penat. Dia bertaubat walaupun sering jatuh. Dia cuba baiki diri walaupun secara perlahan-perlahan. Lama-kelamaan hati itu menjadi dekat dengan Allah. Kerinduan kepada Allah tidak datang dengan kata-kata, tetapi lahir daripada kehidupan yang dipenuhi ketaatan. Bila lidah biasa berzikir, hati akan menjadi lembut. Bila mata dijaga daripada maksiat, hati akan menjadi bersih. Bila solat dijaga, jiwanya akan tenang. Orang yang benar-benar mencintai Allah tidak melihat kematian sebagai akhir segalanya. Sebaliknya, dia melihat kematian sebagai pintu untuk bertemu dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seorang yang lama merindui pulang ke rumah setelah lama bermusafir. Namun, tanda cinta kepada Allah bukan sekadar perasaan. Ia dibuktikan dengan amal. Cinta tanpa amal adalah kosong. Maka siapa yang benar-benar ingin dicintai Allah, dia akan berusaha menjauhi dosa dan memperbanyakkan amal soleh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan, bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perbuatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menurun. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menurun. Dan berdasarkan pada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menurun pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Nursani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nursani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak KIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan KIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan civil, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah, mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak, perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa, kita kira menarik, tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, lagu negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Hannah Yoh. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu disifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesak Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesakan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat pelindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

17 Ogos 2007, pelancaran sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri melancarkan sambutan kemerdekaan dan kibar jalur gemilang sempena kemerdekaan negara ke-50 di Padang Pahlawan, Melaka. Dalam ucapannya, Perdana Menteri menyatakan merdeka bukan sekadar laungan semata-mata, malah ia bermaksud setiap rakyat perlu mengisi kemerdekaan untuk menjadi bangsa yang maju, berjaya dan bermartabat. Nostalgia di ambang kemerdekaan negara turut dirasai apabila Perdana Menteri diarak menaiki kereta Nash Rambler Custom Convertible 1951 dengan nombor pendaftaran M4442, nombor plat dan jenis kereta yang sama dinaiki oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ketika tiba di Padang Pahlawan untuk mengumumkan tarikh kemerdekaan negara sekembalinya dari London pada 20 Februari 1956.

0: Pulang Kasih Penuh Nostalgia di Klasik.
1: Senang susah Dinda relakan menghadapi, inilah kasih sejati.
0: Lontaran suaramu kasih.
1: Malam ini kasih.
0: Hingga 12 tengah malam. Getaran

0: Classic.
1: Terus dengar Radio Classic bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama. Merenda zaman waktu sekarang pukul 9.15 minit malam. Kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam ritma klasik sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, dengarkan Panggillah Daku di kala kau sunyi. Kalau dah tak sunyi, jangan panggil. Nyanyi M. Rizal dan juga Kau Tunggu Ku Rindu Freshies hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Ya, selamat hari lahir, selamat hari jadi kepada yang lahir hari ini 17 Ogos 2026 ataupun lahir 17 Ogos tak kiralah tahun berapa pun, semoga panjang umur dan dilimpah ruahkan rezeki. Baiklah, Pak Cik Fazil dari Damansara Damai katanya nak ucapkan selamat hari jadi kepada cucu lelaki yang bernama Iman. Mudah-mudahan katanya dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dikurniakan kesihatan yang baik dan yang paling penting lulus dalam pelajaran yang dihadapi sekarang dan akan datang. Itulah harapan seorang atuk kepada cucunya. Baiklah, lepas ini dengarkan lagu Anakmu Cucuku, Pak Pandir. Dan Pak Long Wahab dari Kampung Tupai katanya baru siap goreng nasi goreng. Makan nasi goreng sambil dengar Radio Klasik.
1: Pukul berapa atuk anda?
2: Pukul satu, cu.
1: Pukul berapa atuk anda?
2: Kedua lah, cu.
1: Pukul berapa atuk anda?
2: Tak ada pukul-pukulnya. Atuk nak geletik kamu.

0: Rekma Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Kalau Kau Rindu Ramlah Ram membawa kita ke pukul 9.34 minit malam. Ramai yang tengah menantikan nostalgia klasik pada pukul 10 malam nanti. Baiklah. Syukri Samad katanya ucapan selamat hari jadi buat diri sendiri. Ha, ditanya, boleh ke? Ha, boleh. Selamat menyambut hari lahir kepada Syukri Samad. Moga yang baik-baik saja yang berlaku tahun ni. Ha, kalau ada yang tak baik, kata apa, bertabarlah eh. Baiklah. Lepas ini dengarkan lagu Amy, nyanyian Shiri dan juga Pak Balik Pak. Kepada bapa-bapa yang tak balik lagi, balik. Sebab bubur pisang dah masak katanya.

0: saya Ramla Ram. Teruskan mendengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman. Tengok, Ramla Ram pun dengarkan Radio Klasik. Terima kasih kerana dengarkan Radio Klasik yang memandu berhati-hati di jalan raya. Kalau rasa mengantuk tu, segarkan mata. Minum kopi dulu. Baiklah, lepas ini kita ada lagu pilihan mata Saleh Yaakob dan juga Flora Cinta Min Malik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama melintas zaman. Masih bertemankan saya, Firdaus Isa, dalam Ritma Klasik. Baiklah, waktu sekarang pukul 10.02 minit malam. Jadi, tibalah masanya kita dengarkan lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dan juga lagu rakaman dari Piring Hitam. Baiklah, kita mulakan nostalgia di Klasik malam ini dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Tanda Kenangan, nyanyian Abdullah Cik dan juga Rokiah Wanda, diikuti lagu Joget Melaya Ir Rahman dan juga Joget Malaysia, nyanyian P. Ramlee dan juga Saloma.

Injil Tuhan yang mulia. Kita harap moga-moga akan berjaya. Belilah Injil Tuhan yang mulia.

0: Sama-sama panggil. Satu, dua, tiga.
1: Oi, Tuan Ru. Lagi-lagi panggil saya Tuan Guma.
0: Maafkan kami, Tuan Guma. Cik Norma, Cik Norma. Kita ni nak jemput Cik Norma makan sama-sama. Silakan.
1: Terima kasih sajalah, Cik Abang semua. Saya baru saja habis makan. Makanlah, lain kali saja ya.
2: Makanlah, lain kali saja ya. Mari kita cek

0: Bang minta lomang tak pulang, nak pulang dah pulang congang congang.
1: Nostalgia di klasik.
2: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Radio Klasik menggamit kenangan. Ha, betul-betul-betul. Itu kata Upin Ipin yang nak pergi ke perayaan Hari Kebangsaan. Baiklah, Tok Mio dari Taman Simpang Taiping. Katanya, jom buat rakan-rakan jemaah surau Aziziah. Katanya, kita akan berarak di Hari Merdeka pada 31 Ogos ini. Mulai 7 pagi, berbasikal dan bermotosikal. Dan kibarkan jalur gemilang. Jadi, ada ucapan dan ada jamuan. Dan hadiah untuk basikal paling kreatif disediakan. Jadi, jom kita sama-sama ke Taman Simpang Taiping bersama Tok Mio. Mana tahu basikal kita terpilih untuk jadi basikal yang paling kreatif sempena Hari Kebangsaan. Baiklah. Waktu sekarang pukul 10.47 minit malam, hampir pukul 11 malam. Macam biasa pukul 11 malam hingga 12.30 malam, saya ketinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dan sepanjang jalan kenangan. Oleh itu, saya Firdaus Isa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Lepas ini, saya akan siarkan lagu Gerak Kirat, petikan filem Jeffrey Zain, diikuti lagu Tetap Menanti, nyanyian Alina Rahman, lagu Angan Bahagia, nyanyian Razak Majid, dan akhir sekali lagu Budi Setahun Segunung Intan, nyanyian duet antara Ahmad Jais dan juga Katina Dahari. Assalamualaikum.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan. Dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan? Kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.
2: Radio Classic.
0: Pendapatan pelaburan KWSP melonjak 48%. Siri Gempa Indonesia, Met Malaysia tingkat pemantauan risiko tsunami. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
4: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
3: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Ketial. K-E-T-I-A-L. Ketial. Ketial adalah berkenaan dengan penyumbat botol dan sebagainya yang sangat ketat atau tidak mudah tercabut.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang saya kasihi sekalian, harapnya semua sehat-sehat dan baik belaka ya, mudah-mudahan insya-Allah. Pada hari ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita bermula pada ayat 71 sehingga ayat terakhir surah Yasin iaitu ayat 83 pada juzuk yang ke-23.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal

وضرب لنا نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال

0: يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi, antaranya pelajaran yang kita boleh ambil bersama, zat yang menciptakan manusia dari nutfah yang lemah tentu mampu mengembalikan manusia hidup setelah kematian mereka. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, hanya berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 77. Al-As bin Wa'il, seorang musyrik, menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa tulang-tulang yang rapuh, lalu berkata, "Wahai Muhammad, bagaimana tulang-tulang yang sudah hancur ini akan dibangkitkan kembali?" Lalu baginda menjawab, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya ataupun menghidupkannya dan memasukkannya ke dalam neraka Jahannam." Ayat ini sebagai penegasan tentang kekuasaan Allah membangkitkan manusia di hari akhirat kelak. Muslimin yang dirahmati Allah, ya, demikian tadi pelajaran yang telah kita boleh peroleh bersama daripada ayat-ayat suci yang kita bacakan bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakir

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Temani Malam Saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilis torture Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Aku, Dia dan Lagu, Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Ada perjalanan yang kita rancang hanya untuk sampai ke destinasi. Tetapi ada juga perjalanan yang akhirnya menjadi cerita yang kita kenang seumur hidup. Cerita ini berlaku kira-kira 15 tahun yang lalu. Ketika itu, umur aku baru mencecah pertengahan 20-an. Baru melangkah ke alam pekerjaan, masih mentah, masih bersemangat, masih mempunyai tenaga yang seolah-olah tidak pernah habis. Ha, kalau bos panggil ke bilik dan berkata, esok kena outstation. Belum sempat ayat tu habis, aku sudah tersenyum. Boleh bos. Bukan sebab aku pekerja paling rajin, tetapi sebab aku memang tengah gila steering, iaitu gian memandu. Biasalah, baru dapat lesen. Bagiku perjalanan jauh bukan sesuatu yang memenatkan. Sebaliknya, itulah masa terbaik untuk bersendirian, menikmati pemandangan dan mendengar lagu-lagu di radio. Semakin jauh destinasi, semakin seronok rasanya. Petang itu, bos meminta aku menghadiri satu urusan kerja di Grid Perak. Keesokan harinya, saat akhir sangat, tapi aku terima dengan gembira.

Bagi setengah orang, nama Greek mungkin tak begitu dikenali. Pekan kecil di Hulu Perak bukanlah destinasi pelancongan yang sibuk seperti Ipoh atau Pulau Pinang. Namun bagi mereka yang biasa memandu ke pantai timur melalui lebuh raya timur barat, Greek ialah pintu masuk ke jalan yang merentasi Banjaran Titiwangsa menuju Jeli dan Kelantan. Dari Kuala Lumpur, jaraknya hampir 350 km. Jika lalu lintas lancar dan cuaca baik, perjalanan mengambil masa sekitar 5 hingga 6 jam. Tepat jam 5 petang, aku meninggalkan Kuala Lumpur. Waktu itu belum ada aplikasi navigasi yang canggih seperti hari ini. Tiada telefon pintar yang boleh memberitahu kesesakan jalan raya secara langsung. Yang ada hanyalah sebuah peta jalan di dalam dashboard, sedikit keyakinan dan minyak penuh satu tangki. Radio menjadi teman sepanjang perjalanan. Seperti biasa, lagu-lagu berkumandang silih berganti. Sesekali aku menyanyi mengikut rentak. Walaupun kalau difikirkan semula, mungkin penyanyi asal pun takkan mengaku lagu tu lagunya kalau terdengar suara aku. Aku ketawa sendirian. Memandu seorang diri sebenarnya ada nikmatnya. Tiada siapa berebut memilih siaran radio. Tiada siapa mengomel apabila berhenti di ANR terlalu lama. Tiada siapa mempersoalkan kenapa kita memperlahankan kereta semata-mata mahu menikmati pemandangan sawah atau bukit di tepi jalan. Hanya kita, kereta, jalan raya dan lagu yang menemani perjalanan. Sedar tidak sedar, matahari semakin rendah. Langit yang tadinya cerah mula bertukar jingga, sebelum perlahan-lahan diselubungi warna kelabu. Aku terus memandu tanpa terasa penat. Lebih kurang jam 7.30 malam, aku sampai ke susur keluar lebuh raya utara selatan di Kuala Kangsar. Aku singgah sebentar di sebuah sesi minyak. Isi minyak, renggangkan badan, basuh muka, kemudian beli secawan kopi panas. Sambil berdiri di bawah bumbung sesi minyak, aku memandang ke langit. Renyai hujan mula turun. Bukan hujan lebat, hanya titisan halus yang cukup untuk membasahkan jalan dan menghasilkan kilauan pada permukaan tar apabila disuluh lampu kenderaan. Bagi kebanyakan orang, hujan seperti itu mungkin tidak memberi masalah. Tetapi bagi aku, aku sebenarnya rabun ayam. Pada waktu siang, penglihatan aku baik-baik aja. Namun apabila menjelang malam, ditambah pula dengan hujan yang menyebabkan cahaya lampu memantul pada jalan, aku lebih selesa memandu perlahan. Biar lambat sedikit, asalkan selamat sampai. Aku melihat jam tangan, masih awal. Aku berkira-kira sejenak, hendak bermalam di Kuala Kangsar atau teruskan sahaja perjalanan. Kemudian sifat orang muda mengambil alih. Alah, tinggal sikit je lagi. Hakikatnya, bukanlah tinggal sikit. Masih ada lebih kurang sejam setengah perjalanan. Tetapi ketika muda, sejam setengah itu terasa macam 15 minit. Aku tersenyum. Masuk semula ke dalam kereta, enjin dihidupkan, radio dipasang perlahan, dan perjalanan diteruskan.

Semakin jauh meninggalkan Kuala Kangsa, semakin sedikit lampu jalan, semakin kurang kenderaan. Sesekali sebuah lori melintas dari arah bertentangan. Ha, kemudian jalan kembali sunyi. Aku semakin memperlahankan kereta. Bukan kerana takut, tetapi kerana penglihatan pada waktu malam memang tidak mengizinkan aku memandu laju. Renyai hujan masih setia menemani. Ha, wiper bergerak perlahan. Sret, sret, sret. Bunyi yang pada mulanya menenangkan, lama kelamaan menjadi irama yang mengisi kesunyian malam. Beberapa minit kemudian, papan tanda lenggong muncul di hadapan. Ia hanyalah sebuah pekan kecil di daerah Hulu Perak, kira-kira 40 km dari Kuala Kangsa. Pekan yang tenang, dikelilingi bukit bukau dan menghijau dengan dusun serta sawah. Orang lebih mengenalinya hari ini kerana Lembah Lenggong, tapak warisan dunia yang menyimpan sejarah manusia sejak ribuan tahun dahulu. Dan selepas meninggalkan Lenggong, suasana berubah sama sekali. Aku tahu laluan selepas ni. Kiri hutan, kanan hutan. Rumah yang ada jauh antara satu sama lain. Tiada sesi minyak, tiada restoran mamak yang masih terang benderang. Kalau ada pun, mungkin sebuah pondok kecil yang sudah lama bergelap. Selebihnya, gelap. Gelap yang benar-benar gelap. Kalau lampu kereta dipadamkan ketika itu, mungkin tangan sendiri belum tentu kelihatan. Aku memperlahankan lagi kereta. Jarum meter kelajuan turun sedikit. Renyai hujan masih belum berhenti. Titisannya halus, kadang-kadang hampir tidak kelihatan, tetapi cukup untuk menghasilkan biasan cahaya daripada lampu kereta yang datang dari arah bertentangan. Setiap kali sebuah lori melintas, seluruh cermin hadapan menjadi putih seketika. Aku mengecilkan mata, kemudian kembali fokus ke hadapan. Wiper terus bekerja. Irama yang sama. Berulang-ulang. Sret, sret, sret. Entah kenapa, apabila mandu seorang diri pada waktu malam, bunyi yang kecil pun boleh jadi begitu jelas. Bunyi enjin, bunyi tayar menyentuh jalan yang basah, bunyi hujan di atas bumbung, malah bunyi isyarat membeluk pun kedengaran lebih kuat daripada biasa. Aku mencapai radio. Audio dinaikkan sedikit. Kebetulan sebuah lagu lama sedang berkumandang. Aku ikut menyanyi perlahan, sekadar menghilangkan rasa sunyi. Beberapa kilometer kemudian, aku perasan sesuatu. Sudah hampir 10 minit aku tidak berselisih dengan sebuah kereta pun. Tiada dari hadapan, tiada juga di belakang. Aku melihat cermin pandang belakang. Kosong, hanya kegelapan. Aku tersenyum sendiri. Memang betul-betul seorang diri malam ni. Kemudian aku meneruskan perjalanan. Namun tanpa aku sedari, rasa sunyi yang tadinya biasa mula bertukar menjadi sesuatu yang sukar dijelaskan. Bukan takut, tetapi seperti ada sesuatu yang tidak kena. Penghawa dingin masih pada suhu yang sama, namun entah mengapa terasa sedikit sejuk. Aku menggosok kedua-dua belah tangan. Bulu roma mula berdiri perlahan-lahan. Aku cuba menyedapkan hati. Biasalah, jalan hutan. Aku terus memandu. Selepas beberapa ketika, dan ketika itulah perasaan itu mula datang. Perasaan yang sukar diterangkan. Seolah-olah aku tidak lagi bersendirian di dalam kereta itu. Bulu roma di tangan perlahan-lahan meremang. Aku menggosok kedua-dua belah tangan. Tidak lama kemudian perasaan itu datang. Perasaan yang sukar hendak digambarkan. Seolah-olah ada seseorang sedang mematikan aku dari sebelah kanan. Aku cuba mengabaikannya. Mungkin penat, atau mungkin terlalu lama memandu seorang diri. Mungkin kerana jalan yang terlalu sunyi. Tetapi semakin jauh kereta bergerak, semakin kuat perasaan itu. Seolah-olah ada sepasang mata yang tidak berkelip sedang memandang tepat ke arah aku.

Aku memperlahankan radio. Jantung mula berdegup sedikit laju. Aku cuba menyedapkan hati. Jangan fikir bukan-bukan. Tetapi semakin aku cuba menghilangkan perasaan itu, semakin kuat ia datang. Aku dapat rasakan kehadirannya. Dekat. Sangat dekat. Aku menggenggam steering lebih kuat. Peluh mula membasahi tapak tangan. Walaupun penghawa dingin masih meniup udara sejuk. Dalam kepala mula terlintas macam-macam cerita yang pernah aku dengar. Cerita orang nampak perempuan berbaju putih. Cerita penumpang yang menumpang di tepi jalan. Cerita pemandu yang dipanggil seseorang tengah malam. Semua cerita yang selama ni aku ketawakan. Tiba-tiba muncul satu demi satu. Aku menarik nafas panjang. Membaca apa sahaja ayat Quran yang terlintas dalam ingatan. Kemudian, dengan perlahan, aku memberanikan diri menoleh ke kanan. Dan, ya Allah, memang ada wajah putih sedang memandang tepat ke arahku. Matanya jelas, hidungnya jelas, mulutnya juga jelas. Aku hampir menjerit. Kaki hampir terpijak brek mengejut. Jantung rasa macam hendak melompat keluar dalam beberapa saat yang terasa begitu panjang. Aku memandang semula wajah itu. Kemudian aku terdiam. Aku pandang lagi. Aku angkat tangan. Wajah itu turut mengangkat tangan. Aku sengitkan kepala. Dia pun sengitkan kepala. Aku garuk pipi. Dia pun garuk pipi. Beberapa saat kemudian, aku melepaskan satu keluhan yang sangat panjang. Astagfirullah. Rupa-rupanya itu muka aku sendiri. Ha, biasan pada tingkap sebelah kanan akibat cahaya lampu odometer kereta yang dipantulkan pada cermin ketika keadaan di luar terlalu gelap. Aku terdiam beberapa saat. Kemudian, aku ketawa seorang diri. Ketawa yang bercampur malu. Patutlah handsome sangat. Aku menggelengkan kepala sambil terus ketawa. Kalau ada kamera dalam kereta ketika itu, mungkin rakaman tersebut boleh menang anugerah komedi seram terbaik. Aku terus mencapai suis pelaras lampu papan pemuka. Kemudian, lampu odometer dikurangkan sedikit. Seketika itu juga, penumpang misteri tadi hilang begitu saja. Aku menarik nafas lega. Tidak lama kemudian, papan tanda selamat datang Greek muncul di hadapan. Entah mengapa, papan tanda itu terasa lebih indah daripada biasa. Aku tersenyum puas. Rupa-rupanya bukan semua perkara yang menakutkan itu benar-benar wujud. Kadang-kadang, yang paling menakutkan ialah imaginasi sendiri. Gelap, jalan yang sunyi, renyai hujan, dan fikiran yang mula melayang. Sudah cukup untuk mencipta 1,000 andaian. Sedangkan hakikatnya, yang memandang kita dari sebelah hanyalah diri kita sendiri. Biasan yang lahir daripada sedikit cahaya dan sedikit rasa takut. Malam itu sebelum mematikan enjin kereta, aku sempat memandang sekali lagi tingkap sebelah kanan. Tiada siapa. Hanya bayang-bayang pokok yang ditiup angin. Aku tersenyum. Kalau tadi kau muncul lagi, aku suruh kau bayar tol sekali. Aku ketawa kecil. Enjin dimatikan, hujan juga semakin reda. Di kejauhan, kedengaran lagu lama berkumandang perlahan dari radio yang belum sempat aku tutup. Kadang-kadang, perjalanan yang biasa akan menjadi luar biasa. Bukan kerana apa yang kita temui di atas jalan, tetapi kerana apa yang bermain di dalam fikiran.

0: dia dan lagu.
1: Adila.
2: Tengah hari itu kami makan nasi berulamkan pasir. Kerana setiap kunyahan akan terasa butiran pasirnya.
1: Adila. Sebenarnya masih bersama bukan bererti bahagia, tapi bertahan demi masa depan anak-anak meskipun hati selalu disakiti.
0: Adila.
2: Mulut mak juga tak putus-putus menyebut nama adik-beradik yang lain. Mana abang kamu? Mana adik kamu? Mereka dah lupakan mak ke?
3: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu. Menemani malam ke awal pagi saudara.

0: Money Classy 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Nikmati alunan lagu-lagu pilihan di Radio Klasik dalam Sepanjang Jalan Kenangan 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
1: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
0: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
1: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
0: Okay.
1: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
0: Oh.
1: 106.7.
0: Okey, terima kasih banyak-banyak.

0: Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati, 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.
1: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
2: Setiap Isnin hingga Khamis.
3: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
4: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
2: 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
5: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam hingga

0: Pagi Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi Sepanjang Jalan Kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Assalamualaikum, saya Zulkona. Mendengar Radio Klasik di frekuensi 98.3 FM di Lembah Kelang. Dengarlah Radio Klasik selalu. Radio Klasik teman pemanduan saya. Radio Klasik menggami kenangan.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
1: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu. 5.30 minit petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.
3: Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

0: Rasa macam sogan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
1: Tak ada.
2: Ni buat terkejut selalu Milah kak . Gini ni orang panggil tanda perpaduan lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
3: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: Klinik Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik, irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Radio Klasik hadir menemani pendengar menerusi sepanjang jalan kenangan dengan irama muzik tanpa henti setiap hari pukul 12:30 malam

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: 92.5 MHz, Selembut Bayu, Pantai Cendering, Terengganu. Negeri cantik, budaya menarik.
2: Dari pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

0: Johor Bahru 106.7. Dengar, jangan tak dengar.
1: Dari pukul 12.30 malam hingga 6 pagi, Radio Klasik setia menghiburkan saudara menerusi sepanjang jalan kenangan dan muzik tanpa henti.

Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

الصلاة خير من النوم.

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Jika hari ini langkahmu terasa berat, jangan berhenti. Teruskanlah, pandanglah ke hadapan dan percayalah bahawa setiap hujan pasti memiliki penghujungnya. Mungkin pelangimu belum kelihatan, mungkin langitmu masih dipenuhi awan, tetapi itu bukan bererti ia tidak sedang menantimu. Salam kasih abadi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada. Seketika tadi, 6.01 minit pagi, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti saudara 7.10 minit pagi. Baik, untuk hari ini pertemuan kita 18 Ogos 2026 bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Selasa. Semoga lebih selesa dan semangatnya lebih luar biasa. Terima kasih yang terus bersama-sama kami menerusi rtmklik.rtm.gov.my. Kepada yang belum lagi muat turun, boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan singgah juga ke media-media sosial Radio Klasik. Kami ada IG, TikTok, Facebook dan jangan lupa talian WhatsApp kami 013-5656-1028. Tinggalkan komen saudara ataupun tinggalkan pesanan-pesanan saudara. Akan saya bacakan nanti dari semasa ke semasa. Dan akan saya penuhi ruang hati saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati.

0: 6 hingga 10 pagi.
1: 6 hingga 10 pagi saudara, dan waktu sekarang sudah pun 6.25 minit pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Saya akan temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti dalam sajian klasik tentunya. Dan saya mengharapkan semoga hari ini dipermudah semua urusan kita, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan berjalan sebaik-baiknya, insyaAllah. Dan hari ini mungkin ada di antara saudara yang bekerja dari rumah, tapi laksanakanlah tugas-tugas dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Baik, terima kasih juga rakan kerabat Radio Klasik yang seawal pagi lagi dah pun singgah ke FB Radio Klasik pagi ini. Zaliha Hussein dari Ipoh, Nur Zali Ahmad dari Alustar Kedah, juga Kak Cik Mah dari Dengkil Selangor. Waalaikumsalam. Baharudin Tahir dari Rompin, juga Bakar Botak, kerabat Radio Klasik dari Kampung Sungai Gatum Labis. Acik Nur Malamat dari Pulau Tiga Parit Perak. Noris Syah Alam, Acik Auni, juga Zita Abdullah, Osman Dahan dari Ipoh, Cikgu Emek dari Kuching Sarawak, dan ramai lagi yang sudi bersama-sama Radio Klasik pagi ini. Jangan lupa untuk singgah ke laman Facebook Radio Klasik sekejap lagi. Baik, kita dengarkan dulu lagu daripada Norin Nur, Meniti Usia, dan selepas itu Tan Sri P. Ramli menerusi lagu Twist Malaysia. Dan saya juga nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah dunia, kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Baik, dalam kita meniti usia ini, jangan lupa bahawa bawa bekalan yang perlu kita bawa, kerana entah esok lusa kita akan dipanggil oleh Yang Maha Esa.

0: Sajian Klasik 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ya, 6 hingga 10 pagi saya temani saudara tentu saja dalam sajian klasik. Dan seperti yang saya war-warkan tadi, saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah dunia. Ini kisah tentang seorang lelaki yang berusia 21 tahun di Uttar Pradesh, India, terselamat selepas dipatuk ular berbisa dalam insiden mencemaskan yang menyaksikan abangnya menampar mukanya kira-kira 150 kali bagi memastikan mangsa terus sedar ketika menerima rawatan. Mangsa yang dikenali sebagai Arun dipatuk ular ketika mengangkat guni berisi rumput di sebuah ladang pada hari Sabtu lalu. Dan menurut sebuah laporan berita, kejadian berlaku kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan ketika Arun datang ke ladang membawa air untuk abangnya Akash yang mengusahakan perniagaan tenusu. Ketika Arun mengangkat guni rumput, seekor ular yang bersembunyi di situ tiba-tiba mematuknya dan menyebabkan dia menjerit kesakitan. Akash segera membawa adiknya menuju ke jalan raya sambil menghubungi ambulans dan polis untuk mendapatkan bantuan. Seorang pengusaha kedai perubatan, Shivam Sharma, yang kebetulan melalui kawasan itu kemudian membantu membawa dua beradik berkenaan menaiki motosikal ke pusat kesihatan selepas melihat keadaan Arun semakin merosot. Dalam tempoh kira-kira sejam, dia dilaporkan Akash ya. Akash kemudian bertindak menampar pipi adiknya berulang kali apabila mangsa kelihatan semakin mengantuk dan hampir hilang sedar. Dalam tempoh kira-kira sejam, dia dilaporkan melakukan tindakan itu lebih 150 kali bagi memastikan Arun terus memberikan tindak balas. Dan pada masa sama, seorang doktor dan pasukannya memberikan rawatan antivenom selepas mendapati bisa ular memberi kesan serius terhadap tubuh mangsa. Dan menurut doktor lagi, sebanyak 15 dos antivenom diberikan dalam tempoh kira-kira 2 jam berikutan tahap keracunan yang dialami Arun. Dan rawatan intensif itu akhirnya membuahkan hasil apabila keadaan Arun beransur pulih dan nyawanya berjaya diselamatkan. Kes tersebut mendapat perhatian media tempatan susulan tindakan luar biasa Akash untuk memastikan adiknya terus sedar ketika pasukan perubatan bertungkus lumus merawat kesan bisa. Bagaimanapun, tindakan menampar mangsa tidak seharusnya dianggap sebagai kaedah pertolongan cemas umum bagi gigitan ular. Mangsa gigitan ular perlu mendapatkan rawatan perubatan dengan segera dan mengikuti arahan profesional kesihatan. Dan kejadian itu sekaligus menunjukkan betapa pantas keadaan mangsa gigitan ular berbisa boleh merosot serta pentingnya mendapatkan rawatan antivenom tanpa berlengah. Begitu saudara. Sebenarnya di sebalik semua itu, kasih sayanglah yang membuatkan dua beradik ini menghadapi kesulitan ini dengan semangat dan cukup tegar. Terima kasih kepada abangnya Akash yang cukup sayang kepada adiknya Arun, dan tindakan itu menyelamatkan nyawa adiknya. Begitu saudara, kasih sayang keluarga, kasih sayang saudara seperti air yang dicencang tidak akan putus. Ini dia lagu daripada Hang Mukhtar, lagi tentang umur. Bila umur dah 40, berapa umur saudara sekarang?

0: buat hidup tak senang.
1: Bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026, Radio Klasik mempersembahkan sebuah drama khas yang sarat emosi dan nostalgia.
2: Karim, jangan pergi malam ni.
3: Aminah, aku kena pergi Aminah. Tapi engkau jangan risau. Aku janji aku pergi sekejap saja.
2: Habis, siapa yang akan jaga aku?
3: Kalau aku tak jaga negara ni, Aminah, aku takkan ada masa depan untuk jaga engkau.
1: Merdeka yang dirindukan, karya Suzana Zaili Zain, menampilkan barisan pelakon hebat Datuk Rosham Noor, Vanida Imran, Beto Kushairi, Zarin Min dan Azhan Rani. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan dan erti sebuah kemerdekaan. Isnin, 31 Ogos 2026, 12:30 hari. Merdeka yang dirindukan. Drama khas bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Merdeka! Merdeka!

Jamie Zan, mengapa lagu rakaman tahun 1978? Lirik lagu ini, saudara, ditulis oleh Mahanom Ismail. 6.49 minit pagi ketika ini. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik. Masih lagi bersama-sama saya, Anisma Azmati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Baik, saya nak kongsikan tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ini, saudara. Secara umum di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di Pahang dan Johor. Manakala Perlis, Pulau Pinang, Perak, Kelantan dan Terengganu tidak hujan. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Kedah. Juga ribut petir di beberapa tempat di kawasan perairan di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan di Kuala Lumpur dan Putrajaya pula dijangkakan mendung pada sebelah pagi ini. Di Sabah pula, saudara, hujan di beberapa tempat di Tawau, manakala di Sandakan tidak hujan. Berjerebu di West Coast, juga berangin di Kudat dan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman di wilayah Persekutuan Labuan. Di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat di Bintulu, Miri dan Mukah, manakala Limbang tidak hujan. Berjerebu di Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian dan Sibu. Itu tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ini secara umum. Dan kalau saudara inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari www.met.gov.my. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ini dia Maya, Matahari, dan selepas itu kumpulan Ilusi dengan lagu Menggapai Pelangi. Baik, saudara, matahari yang bakal terbit ini insya-Allah akan menemukan kita dengan sinar yang lebih cemerlang dalam kehidupan kita. Dan jadilah seperti matahari yang sentiasa menunaikan janjinya untuk terbit pagi. Dan kiranya ada hujan, insya-Allah akan ada pelangi selepas itu.

0: 5 juta. Jumlah ahli aktif turut meningkat kepada 10.9 juta, manakala lebih 37,000 majikan baru didaftarkan. Dalam tempoh sama, caruman sukarela mencatat 14.15 bilion ringgit. Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan KDNK sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan tepat. Namun, pencapaian itu tidak bermakna. Ini sekiranya rakyat tidak memahami dan merasai manfaatnya. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan lebih 10,000 akaun palsu dikenalpasti untuk diturunkan. Ia dikesan membawa kandungan berkaitan isu 3R. Jumlah itu dikenalpasti berterusan sehingga Ahad lalu. Sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan hampir setiap hari.
1: Akaun palsu 10,000 bukan dari awal tahun, daripada sebelum PRN Johor. Hampir setiap hari sekurang-kurangnya 1,000 akaun palsu baru dikesan. Dan apakah fungsi akaun palsu ini jika tidak untuk membawa naratif palsu, maklumat yang tidak benar, menyampaikan kandungan yang tidak betul, maka kita perlu lipat gandakan usaha kita.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaiknya. Segera yang mungkin kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Langkah memansuhkan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU bakal menggalakkan budaya pemikiran kritis dan bebas di Institusi Pengajian Tinggi IPT. Perkara itu dinyatakan kumpulan bekas penjawat awam kanan. Menurut kenyataan, kumpulan itu menyatakan pemerkasaan golongan muda perlu bermula di IPT. Pemansuhan undang-undang itu memberikan peluang penting untuk mewujudkan hubungan berbeza secara asas antara universiti, mahasiswa dan kerajaan. Dalam per itu, Yang di-Pertua Majlis Perwakilan Pelajar MPP Universiti Putra Malaysia, Nukman Naufal Nur Azhari berpendapat pemansuhan AUKU perlu disusuli perbincangan mengenai hak mahasiswa.
3: Pertama, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk bersuara. Kedua, ialah tentang soal hak mahasiswa untuk membuat keputusan. Dan yang ketiga, ialah tentang hak seorang mahasiswa memberikan pandangan terhadap wacana intelektual di universiti.
0: Menurutnya, peranan MPP juga perlu diperkukuh sebagai saluran rasmi yang mewakili suara mahasiswa dalam proses membuat keputusan. Inflasi Malaysia susut kepada 1.8% pada Julai tahun ini berbanding 1.9% pada Jun. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kumpulan pengangkutan menjadi antara penyumbang utama meskipun kadar inflasinya menyederhana kepada 1.4% berbanding 2.8% pada Jun. Sementara itu, inflasi makanan dan minuman serta perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain masing-masing meningkat kepada 1.8%. Sebanyak 7 negeri merekodkan inflasi melebihi paras nasional, dengan Negeri Sembilan mencatat kadar tertinggi 2.5%.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, kematian akibat nahas jalan raya terutama melibatkan pengguna motosikal perlu dikurangkan 50% menjelang 2030. Sasaran ditetapkan

0: 6 hingga 10 pagi. Sajian Kelas
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.
2: Ketika akhirnya kita berdiri di bawah langit yang penuh warna, saudara, kita akan mengerti pelangi itu bukan sekadar sesuatu yang kita gapai, tetapi sebuah bukti bahawa kita pernah memilih untuk tidak menyerah. Salam kasih abadi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7.13 minit pagi ketika ini, pertemuan kita hari ini, saudara, 18 Ogos 2026, bersamaan 5 Rabiul Awal 1448 Hijriah, hari Selasa. Bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati, tentu saja dalam sajian klasik, dan akan saya temani saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan sehingga pukul 10 pagi nanti. Juga info-info terbaik dan menarik akan saya kongsikan. Jadi kalau saudara sedang dalam perjalanan untuk ke tempat kerja ataupun ke mana-mana destinasi, saya temani perjalanan saudara. Ini adalah lagu tema Bulan Kebangsaan 2026 daripada Faizal Tahir, Aku Berjanji. Sesungguhnya saudara, kita berjanjilah untuk terus setia kepada agama, bangsa dan negara, untuk terus setia kepada Ibu Pertiwi ini. Dan jangan tanya apa sumbangan negara kepada kita, tetapi tanyalah diri kita, apa sumbangan kita kepada negara.

0: Cubit, cubit manja.
1: Beratlah pula barang-barang ni. Selalu tu beli barang banyak juga, tapi tak adalah rasa berat sangat macam ni. Aduh.
2: Hey, Shima.
1: Mengalah.
2: Shima. Shima. Tunggu lah sebentar.
1: Apa Ajis? Tak payahlah jerit-jerit. Shima bukannya pekak lagi.
2: Aduh, takut tak dengar. Biar Ajis tengok jauh lagi. Nak tegur, takut salah. Okay. Kalau muka cuaca panas ni. Macam-macam lo ni penah mata. Shima, tubik kedai Suraya ni siap pakai pelituk muka gapo ni tak sihat. Kau guna?
1: Kenapa? Tak boleh ke Shima pakai pelituk muka ni?
2: Tak boleh. Boleh. Tu boleh. Tak ada masalah. Nak selubung tutup muka penuh. Tak apa. Cuma, takutlah Shima ni nak tutup muka kau tak selalu kena kau. Lari kau habis Haji kau.
1: Jangan nak perasan sangatlah. Kalau takutkan Abang Haji, lagi jauh lagi Shima dah lari.
2: Lepas tu, pakai buat apa dia tutup muka ni?
1: Itulah. Sebenarnya, Shima nak kurangkan pendedahan kepada cahaya matahari. Sekarang ni kan cuaca panas, Abang Haji. Sinaran ultra ungu ataupun UV pun kita kena ambil perhatian.
2: UV? Penama rimah UV. Kalau TV tapi Haji tahu.
1: Apa nama tadi? Penama rimah? Aduh, Abang Ajis ni. UV tu sinaran ultra ungu daripada matahari. Kalau terdedah terlalu lama, boleh memberi kesan kepada kulit dan mata Shima yang cantik ni.
2: Patutlah. Tu jadi penutup muka untuk lindungi kulit.
1: Salah satu ikhtiar lah. Tapi bukan itu aja. Kalau keluar waktu panas macam ni kan, matahari tengah rembang ni, eloklah pakai pelindung matahari atau sunscreen dengan SPF 30 dan ke atas. Pakai topi dan kalau perlu cermin mata hitam yang ada perlindungan UV.
2: Habis Haji pakai semua spek kita. Maknanya kalau Habis Haji nak tubik rumah waktu tengah hari gini kan, kena style sepuluh orang nak pergi cuti luar negara.
1: Tapi tak payahlah sampai pakai payung besar, topi besar, cermin mata besar, semua tu tak payahlah.
2: Barulah stylo.
1: Stylo lah sangat. Suka hati Abang Ajis lah. Yang penting tahu waktu yang perlu kena lebih berhati-hati. Biasanya antara 11 pagi hingga pukul 4 petang. Sinaran UV boleh mencapai tahap maksimum tau.
2: Cuk lah, waktu-waktu lagu tu lah Abang Haji dah rasa pun garing. Ya kulit Abang Haji sepung dengan kambing. Kambing perak bakar Abang Haji.
1: Abang Haji ni kan, aduh je lah. Kalau boleh, kurangkanlah aktiviti luar pada waktu macam tu. Kalau perlu juga berada di luar tu, cari tempat teduh atau kawasan yang berbumbung.
2: Gitu. Dan soal lagi Abang Haji nak tanya ni. Kalau cuaca panas dia, maksudnya UV mesti tinggi lah dia?
1: Tak semestinya Abang Ajis. Itu yang ramai orang selalu salah faham. Suhu panas tak semestinya bermaksud indeks UV tu tinggi. Kedua-duanya tak mempunyai hubungan secara langsung.
2: Jadi kan kena tengok jugalah indeks UV tu dah.
1: Pandai.
2: Habis-habis geliga.
1: Yelah, macam batu cincin. Tapi kita kena peka tau dengan keadaan semasa. Dan ikut maklumat serta nasihat daripada Jabatan Meteorologi Malaysia.
2: Baiklah Syima. Jadi makanya mulai hari ni Abang Haji akan lebih berhati-hati.
1: Bagus. Jangan lupa minum air secukupnya juga. Cuaca panas, badan ni mudah kehilangan air.
2: Baiklah. Tapi kalau Abang Haji nak berteduh ke, Abang Haji tupai berteduh kedai Suraya. Sejuk.
1: Pandai pilih tempat ya. Sejuk hati, sejuk mata. Apa-apalah Abang Haji. Dahlah Shima nak balik lah. Panas lah.
2: Nanti kat dulu Shima. Maknanya Shima pakai penutup muka ni tidak kata nak lari nak ngelok pada Abang Haji. Duk lah dia.
1: Bukanlah, Abang Ajis ni dah kenapa? Ni Shima tahu lah ni mesti nak cakap pasal Alia kan? Mesti nak tanya pasal Alia kan? Tadi Shima tak tahu, Shima tak tahu.
2: Abang Ajis tak ada tanya kapa-kapa lah kau Shima. Jawab dah tak tahu. Macam Ali Nujung Shima ni.
1: Memanglah. Sekilas ikan di air, Shima tahu jantan betinanya Abang Ajis. Lagipun, Alia ada pesan. Dia kata kalau Abang Ajis nak tanya apa-apa pasal Alia, Shima kena jawab tak tahu.
2: Gitu deh. Tak apalah, tak tahu pun tak tahulah. Tapi Abang Haji nak bagi tahu. Abang Haji nak bagi tahu juga Shima benda penting ni. Abang Haji bicara dah dengan Kak Master. Abang Haji dah bicara juga dengan Kak Mila.
1: Abang Haji bincang apa? Jangan macam-macam.

7.59 minit pagi waktu ini yang melangkah ke pukul 8 pagi. Saudara, masih lagi bersama-sama saya Adisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Terima kasih Mat Daud Ahmad dari Kuala Now. Terima kasih juga rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke FB Radio Klasik pagi ini. Di talian WhatsApp kita ada Yusof Hamid. Katanya saya Pak Sucup dari Yan Kedah, nak ucapkan selamat bertugas kepada DJ Asmawati. Asmawati pun boleh. Tapi nama saya Anisma Azwati. Semoga sentiasa sihat selalu dan selamat mendengar Radio Klasik kepada semua pendengar. Semoga terhibur. Terima kasih banyak-banyak yang sudi untuk bersama-sama di talian WhatsApp pagi ini. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Daripada Faiz Ahmad Fuad dari Mata Air Perlis, mendengarkan Radio Klasik menerusi 94.9 MHz. Terima kasih banyak-banyak pagi ini atas sokongan daripada rakan-rakan kita semua ya. Baik, juga Ijamala dari mana tak nyatakan, tapi Ijamala katanya segar minda, lagu terbaik layan jiwa, lagu-lagu mengkamit kenangan. Bila hati dah sayang, ini daripada kumpulan Skor. Betul saudara, bila hati dah sayang, kita sanggup buat apa saja untuk mereka yang disayangi. Dan kadang-kadang walaupun mereka melukai hati kita, menjadikan sebuah duka lara yang berpanjangan, tetapi kalau hati sudah sayang, akan tetap mendoakan kebahagiaan. Tidak.